0: Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk menerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itu nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh petugas penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih proses penyidikan Pak di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi Syarif Rahman mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: pembelian menurut syarat jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
2: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah ini sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau piaranya, alhamdulillah Banyuasin aman.
6: Aman.
5: Jadi tidak tapi yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat lah.
4: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu,

hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak ke

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Laporan khusus.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Posisi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Nah, soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah, pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan Jadi kita udah punya pengalaman sebelum mudah-mudahan terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Masa melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Kami jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus banyak pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini memulai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara

0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut. Kilas Laga. Balik informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
3: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki

0: hingga melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
0: Kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
1: Mbappe tadi pemain Senegal, tepat ke tengah.
0: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sebentar itu dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
2: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD, selamat pagi pendengar program Masatu dimanapun Anda berada. Untuk terus temani Anda, pendengar RRI, sajian informasi dan juga acara-acara menarik lainnya juga akan kembali kami hadirkan menemani aktivitas Anda pagi menjelang siang nanti. Dan pagi ini kembali kami mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah NTT dan sekitarnya. Dan kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG El Tari Kupang, ada Saudara Tulus.
3: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi Tulus.

0: Siapa aja Ibu?
1: Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
0: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT tanggal 17 Juni 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan, dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sabu, Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Tulus, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
0: Selamat pagi Bu, terima kasih.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda masih bersama Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat beraktivitas ya untuk Anda semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan ya pendengar RRI dalam setiap langkah serta aktivitas yang Anda jalani hari ini. Tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Jadikan pagi ini sebagai awal yang baik untuk bisa mewujudkan segala rencana dan juga target yang telah disiapkan. Dan yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang baik. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kembali kami hadirkan ya beberapa informasi untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana dari Jakarta diinformasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun. Usulan pagu indikatif ini sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 15 Juni 2026. Alokasi anggaran tersebut selanjutnya diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kemenkeu menjalankan mandatnya secara optimal. Selain itu, untuk memperkuat layanan publik dan juga mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pagu anggaran sebesar Rp49,8 triliun dibagi untuk membiayai 5 program utama, yakni kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi Rp36,33 miliar, kemudian juga pengelolaan penerimaan negara Rp1,62 triliun, pengelolaan belanja negara Rp14,12 miliar, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan juga risiko sebanyak Rp194,68 miliar, dan dukungan manajemen yaitu sebesar Rp47,94 triliun. Dan berdasarkan fungsinya, pagu anggaran dialokasikan untuk fungsi layanan umum sebesar Rp45,52 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar, dan juga fungsi pendidikan sebesar Rp3,99 triliun. Menkeu Purbaya juga mengatakan terus menjaga kesehatan fiskal tahun 2026 guna mendukung sejumlah program prioritas nasional. Di antaranya program sekolah rakyat, pemberantasan penyelundupan, peningkatan layanan kesehatan, dan juga implementasi biodiesel B50. Informasi selengkapnya pendengar terkait dengan berita ini dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau jadi muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru

Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina, Lionel Messi, pendengar. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun tersebut berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangannya, timnya kepada La Pulga. Kapten Tin Albicelste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir data FIFA World Cup statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026, di mana Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi, setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Di Mansaf. Namun kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, yang telah mencatat total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Selain itu, pendengar, rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan rekor keenam terkait asis terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu sudah mengoleksi 8 asis, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an tersebut. Catatan 9 asis Fritz Walter sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Nah, jika Argentina dapat melaju lebih jauh, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar, pendengar. Dan Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru, setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 tersebut. Nah, pendengar, terkait dengan siaran Piala Dunia 2026 ya, di pukul 9 sesaat lagi, kami juga ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ya, pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair langsung dari Stadion Kansas City. Dan Anda bisa mendengarkan melalui terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair.
1: Di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan profesional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian grup D di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung ujungnya ya. Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol, tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7. Ya. Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bukan hal bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia Simon Marciniak yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jope dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara pendengar, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera mulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan kepada Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saya tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24 Gamidata Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kecantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, memiliki serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak kebelakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merasa ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesat, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez, tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun tak umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke Saitoki, masih gerak tim Sudatia, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kutak-kutik mencoba didekati daerah kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, telah ketiktui bersama siaran langsung Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair. Dan saat ini kita kembali ya mengikuti program-program acara Pro 1 RRI ND. Dan dari kawasan Durian ND bersama saya Nona Nia dan rekan Dev Rivaldi, saat ini kami akan bersama Anda di program Halo RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kalau bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Ya, terima kasih. Saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan RRND, Anda bersama saya Nia dan rekan Dev Rivaldi ya, operator studio, masih stay bersama Anda. Baik pendengar, halo RRI ya. Siang hari ini kami temani Anda tentunya bersama saya Nia, ada gatekeeper Irin Ria dan Trintas Ria, dan juga ada pengarah acara ya, Mawar Anjani. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa program Halo RRI adalah merupakan ruang khusus untuk Anda pendengar ya, dapat menyampaikan aspirasi ya dan juga saran Anda, di mana melalui program ini suara Anda dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perhatian, tindak lanjut dan juga solusi yang diperlukan. Karena Halo RRI ini menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan juga penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan responsif. Sampaikan suara Anda karena setiap masukan sangat berarti bagi kemajuan pelayanan publik di daerah kita ini ya, Indah Tercinta. Dan Halo RRI, suara publik untuk pelayanan yang lebih baik. Oke pendengar, kami nantikan aduan Anda ya, masukan Anda yang berarti untuk kemajuan Kabupaten kita tercinta Indah ini, ataupun di mana saja pendengar ya, se-Flores Lembata, di daerah Anda ya, yang mungkin keluhan-keluhannya terkait dengan layanan publik di sekitar Anda, silakan kami nantikan di line telepon di 0821-4451-1957, line WA 0821-387-8786.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Oke, pendengar, masih bersama saya Nia ya di program Halo RRI ya siang hari ini, tentunya bersama operator Devri Faldi, ada gatekeeper Tirita Sriya dan juga pengarah acara Mawar Anjani ya. Program Halo RRI khusus untuk hari ini ya dipindahkan ke jam 11 karena ada siaran langsung sepak bola dunia tadi ya dari pukul 9 hingga pukul 11. Oke, pendengar, kami nantikan gabung-gabung Anda ya, aspirasi maupun keluhan-keluhan Anda terkait dengan layanan publik di wilayah Anda sekitarnya di line telepon di 082144511957, line WA 082138788786. Program Halo RRI ya, kami ingatkan kembali disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, yang mana program Halo RRI ini memberikan ruang interaksi publik ya bagi Anda untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun keluhan terkait layanan publik di wilayah Anda. Nah, melalui program ini, pendengar, tentunya Anda dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui atau dirasakan agar mendapat perhatian, tindak lanjut dan juga perbaikan dari pihak-pihak terkait. Halo RRI hadir sebagai sarana untuk membangun kepedulian bersama antara masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik ya. Dan dengan dukungan Radio Republik Indonesia Indi, tentunya program ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kami nantikan Anda mendengar di line telepon di 082144511957 dan juga di line WA ya di 082138788786. Oke, seperti sudah ada bergabung satu penelpon, kita sapa. Halo, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa dari mana?
1: Halo, selamat siang Mbak Nia.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Ini dengan Bapak Lius dari Mauponggo.
0: Dengan Bapak Nus?
1: Bapak Lius dari Mauponggo.
0: Mauponggo, oke. Bapak Nus, Mauponggo tepatnya di mana nih? Di kelurahan mana? Di mana?
1: Di Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo.
0: Oh, Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo ya? Oke, baik. Apa yang menjadi keluhan Anda, Bapak Nus? Silakan.
1: Kami di Kecamatan Mauponggo kemarin dilanda banjir bandang. Mm-hmm. Dan kami semua pengairan, saluran pengairan semuanya pada rusak. Mm-hmm. Dan sekarang kami tidak bisa tanam padi, dan karena kerusakan itu maka kami mau alih fungsi untuk menanam jagung.
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin sudah dijanjikan oleh PTL, mm-hmm, untuk membantu kami dengan memberikan kami benih jagung. Mm-hmm. Hampir satu tahun ini kami tunggu, tidak ada yang memberi kami bantuan itu. Kami sudah semprot, mm-hmm, berulang-ulang di kebun, rumput tumbuh kembali, menunggu benih itu belum juga kunjung datang. Mm-hmm. Minta kesediaan RRI Mbak Nia untuk membantu kami, kiranya memediasi kami ke dinas terkait, dinas BKO, apakah tidak ada bantuan atau bagaimana, karena PPL sudah menjanjikan kami.
0: Mm-hmm. Ini terkait dengan dinas pertanian begitu ya, Bapak Nus ya? Ya. Oke, baik. Ada lagi?
1: Selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Nus ya atas penyampaian keluhannya dari Mauponggo ya, Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo, terkait dengan irigasi kemarin ya mengalami rusak berat sehingga aktivitas ya pertanian mereka terhambat. Dan juga pendengar, tadi dikeluhkan oleh Bapak Nus ya, sudah dijanjikan oleh PPL dinas tempat di Nagekeo untuk datangkan benih ya, dan saat ini mereka sudah menyiapkan lahannya dan sampai saat ini juga ya benihnya yang dijanjikan juga belum datang ya, belum tiba di lokasi. Oke, kami mencoba nanti ya pendengar ke Bapak Nus ya menghubungi dinas terkait yang pasti ya terkait dengan keluhan Anda ya untuk antisipasi atau tanggapannya seperti apa. Baik, tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Indonesia.

Stop, kok padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan Sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Yang tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih Sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.
1: Terima kasih tadi masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Kita masih di program Halo RRI siang hari ini pendengar Pro 1 dan masih tersisa kebersamaan kita ya. 20 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar kami masih menanti aspirasi maupun keluhan-keluhan Anda terkait dengan layanan publik ya di sekitar Anda hingga jalan nanti pada pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah. Dan masih di line telepon kami nantikan 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786 ya. Terkait dengan keluhan Bapak Nus tadi dari Desa Uwa Kecamatan Maupunggo Nagekeo, kami masih terus mencoba menghubungi dinas terkait ya, yaitu terkait dengan dinas pertanian ya Kabupaten Nagekeo. Dan saat ini ya pengarah acara kami Mawar Anjani masih terus mencoba menghubungi pihak terkait ya hingga saat ini. Oke, Bapak Nus yang pasti tidak mengecewakan Anda ya, tetap stay nanti kalaupun tidak bisa ditanggapi hari ini ya, nanti hari Jumat dan juga atau ya hari Senin, karena program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Anda, silakan kami masih menanti keluhan-keluhan aspirasi ya Anda untuk ya terkait dengan layanan publik ya di wilayah sekitar Anda atau wilayah setempat Anda. Kami nantikan hingga pukul 11, jangan lewatkan untuk edisi hari ini ya program Halo RRI.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian

0: Baik, pendengar Pusat dimanapun Anda berada, kami akhiri ya program acara Halo RRI siang hari ini. Dan untuk Bapak Nus ya, kami sudah mencoba menghubungi pihak terkait ya, Dinas Pertanian, yang pastinya belum berhasil ya untuk hari ini. Dan mudah-mudahan hari Jumat ya, nanti di program Halo RRI kami akan menanggapi, atau dinas terkait nanti dihubungi oleh pengarah acara yang bertugas akan menanggapi keluhan Anda. Baik, kami akhiri untuk edisi hari ini Halo RRI. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar Pro 1, dan saya Nona Nia bersama pengarah acara Mawar Anjani dan juga gatekeeper Trinitas Ria serta operator studio ya, Dev Rivaldi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ya, program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, Anda jangan lewatkan. Terima kasih, sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan

0: lawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
3: C'est des pertes faciles. Donc voilà, ils ont posé des problèmes.
0: Timnas Prancis mengalahkan

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikut.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: PRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI Inde ya. Dan kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda di musik informasi hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dinggi DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosefina, mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosefina mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dinggi terbesar di dunia. Dan berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026. Tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Prima menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus dinggi global, DBD global, namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian dinggi di dunia. Oleh karena itu, pendengar, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada 2030 melalui randinci. Selain itu juga, kasus dinggi ditargetkan turun 25% pada 2030 dibandingkan kondisi nasional tahun 2021.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, ulan ma.
2: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, informasi berikutnya kami sampaikan terkait dengan makan buaya pada malam hari. Nah, pendengar, makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu. Nah, ini tergantung cara menikmatinya bagi tubuh Anda ya, karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Buah dikenal sebagai sumber vitamin dan juga mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur, melansir dari alodokter.com. Nah, apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari, pendengar? Buah umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk ya bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan juga berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu ya gangguan saat tidur seperti perut kembung. Pendengar dimanapun Anda berada, cara aman mengonsumsi buah pada malam hari ya, sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Jadi pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan ya, atau buah kalengan karena umumnya tinggi gula dan juga aditif. Pada dasarnya buah aman ya dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, termasuk malam hari dengan bijak. Bahkan penderita diabetes pun tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan juga porsi yang tepat.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar di media sosial, threads informasi mengenai pendaftaran voucher bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas meningkatnya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Unggahan tersebut berupa poster yang mencatat logo Pertamina dan menyebutkan bahwa program terbuka bagi masyarakat memiliki nomor induk kependudukan NIK. Dalam unggahan itu, proses pendaftaran diarahkan secara online melalui pesan langsung ke akun pengunggah. Selain itu, warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pola ini kerap digunakan untuk menarik perhatian dan mengumpulkan data pengguna secara tidak resmi. Dilansir dari komdigi.go.id, hasil penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel menunjukkan bahwa Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang beredar dipastikan tidak berasal dari kanal resmi. Pihak Pertamina melalui akun Instagram resmi @mypertamina juga menghimbau masyarakat agar waspada terhadap penipuan berkedok BBM gratis. Masyarakat diminta tidak mengakses tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Pertamina. Seluruh informasi resmi terkait promo, program, dan layanan hanya diumumkan melalui situs resmi mypertamina.id. Oleh karena itu, informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, klaim mengenai pendaftaran voucher BBM gratis 2026 merupakan konten palsu yang berpotensi digunakan untuk penipuan dan pencurian data pribadi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar di media sosial sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Florata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu pulodang biasanya ada 7 orang.

0: dilakukan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Salam jumpa kembali dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas, pedoman hidup, serta perekat hubungan antar generasi. Di Kabupaten Lembata ya pendengar, terdapat beragam tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat. Salah satunya adalah Ritus Ploe Kwar di Inakar yang dilaksanakan di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Dan pendengar, ritus ini bukan sekedar sebuah upacara adat ya, melainkan mengandung nilai spiritual, penghormatan kepada leluhur, relasi manusia dengan alam, serta pesan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu apa makna sesungguhnya ya dari ritus tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana upaya menjaga tradisi ini agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada telah bersama kita siang hari ini, yaitu Bapak Petrus Atatukan. Beliau adalah budayawan Lembata. Selamat siang Bapak Petrus.
3: Oke, selamat siang Ririnde.
2: Apa kabar siang hari ini Bapak?
3: Oh ya, sedang dalam keadaan yang sehat-sehat.
2: Luar biasa, cuacanya di Lembata saat ini seperti apa Bapak Petrus?
3: Iya, agak mendung hari ini.
2: Oh, mendung. Oke, tapi tetap semangat ya begitu Bapak Petrus ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Bapak Petrus, sebagai pengantar ya di perbincangan kita siang hari ini di program budaya, dapat jelaskan kepada pendengar ya, dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan ritus Ploe Kwar di Inakar?
3: Ya, terima kasih. Yang dimaksudkan dengan ritus Ploe Kwar, kalau dilihat dari harfiah kalimat ini, kata ini Ploe itu artinya memperlihatkan, Kwar itu jagung, jadi secara harfiah memperlihatkan jagung. Tetapi dalam ritus Ploe Kwar, makna sesungguhnya adalah sebuah acara mempersembahkan, memberi sesajian kepada leluhur, menyampaikan rasa syukur dan mohon berkat pelindungannya untuk usaha selanjutnya.
2: Oke, luar biasa. Dan Bapak Petrus, sejak kapan ritus ini dikenal dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat di Desa Atakore, Pak?
3: Ya, ritus ini diwariskan secara turun-temurun dan berlokasi di Inakar sekarang ini, karena tempat ini memiliki sejarah tertentu. Di sini ada dua suku yang akan melakukan ritus Ploe Kwar, yaitu suku Tuan Tanah dari Watu Wawer, yaitu kepala suku Wawin, dan suku Puhun di Lewokoba. Dengan alasan di Watu Wawer suku Wawin, tempat ini, tempat Inakar ini dulu bernama Mudagedo. Tetapi tempat ini merupakan Melo. Itu artinya tempat keluarnya nenek moyang suku Wawin. Ketika mereka keluar, ternyata ketika Inakar dan Bapak Pea sudah di permukaan tanah dan beberapa orang, lubang ini akhirnya tersumbat karena muncul seorang ibu yang sedang hamil tua. Dikisahkan sisa penduduk yang dari dalam itu ada yang berbadan besar, bertelinga panjang, ada yang berkulit hitam, dan ada yang berkulit putih. Mereka tinggal di tempat ini. Dalam kisah bahwa pada suatu itu terjadi sebuah pesta. Inakar diundang ke tempat ini. Pesta ini terjadi pada malam hari. Maka selayaknya sebagai seorang perempuan yang mandi, merapikan dan membersihkan rambutnya dengan menggunakan santan kelapa. Nah, santan kelapa ini diletakkan pada sebuah wadah yang bernama kelau. Pada tempat tidur ia membasahi rambutnya, dan karena pada malam hari menggunakan penerangan yang disebut damar. Dan damar ini ketika menyala perlahan-lahan sebagiannya akan menjadi arang. Agar ia tetap menyala dengan terang sementara ia membersihkan rambutnya, ia mematahkan arang itu. Tetapi masih ada bara api dan jatuh mengenai santan itu. Maka terjadilah bunyi mendesis. Tempat ini akhirnya makin lama bertambah panas. Desis itu sampai sekarang ini masih terdengar bunyi di lokasi Inakar. Karena kondisi daerah itu makin panas, Inakar beserta warganya terpaksa mengungsi ke sebuah tempat dekat lokasi Inakar yang bernama Nubawoloi. Di sini mereka hidup dan berkampung di sini, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, mereka merasa trauma. Maka akhirnya mereka pindah dan menempati tempat yang sekarang ini disebut Watu Wawer. Itu sebabnya maka setiap tahun mereka menghantar jagung muda ke tempat ini sebagai bentuk penghormatan, tanda syukur kepada leluhur mereka.
2: Oke, baik, luar biasa, Pak Petrus. Pak Petrus, apa yang menjadi makna nama Pulau Kuar dan Inakar ini dalam konteks budaya masyarakat Atadei?
3: Iya, di sini maknanya bahwa manusia tidak melupakan para leluhurnya. Karena semua pekerjaan yang mereka kerjakan dengan hasil yang ada berasal dari mereka. Karena itu pantaslah setiap tahun pada saat panen jagung selayaknya bagian mereka dihantarkan lebih dahulu sebelum para pemangku adat akan melakukan makan jagung baru.
2: Oke. Dan Pak Petrus, mengapa ritus ini dianggap penting dan terus dipertahankan hingga saat ini?
3: Ritus ini sangat penting dan dipertahankan hingga saat ini karena ini adalah menjadi sumber kesatuan dan persaudaraan. Karena yang menjaga kampung ini adalah suku Wawin yang menjadi tuan tanah atas semua suku-suku lain di Watu Wawer yang baru datang dan diterima untuk menetap bersama, seperti suku Tukan, suku Koban, suku Huar, suku Leret, suku Lejap Nujan dan Lejap Bruin, dan suku Karang.
2: Dan kira-kira ini Pak Petrus, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritus Pulau Kuar ini?
3: Iya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai solidaritas.
2: Baik. Dan kira-kira bagaimana ritus ini menggambarkan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta?
3: Iya, karena ritus ini membutuhkan bahan makanan seperti jagung, maka tanaman ini perlu dilestarikan, dijaga dan dirawat sehingga proses ini dapat berjalan. Seandainya orang tidak bertani, mempersiapkan ladang secara baik, dan menghasilkan jagung yang baik, tentu proses ritus proyek kewari itu tidak akan terjadi.
2: Oke. Pak Petrus, kira-kira nih apa yang menjadi pesan moral yang hendak diwariskan kepada generasi muda melalui ritus ini?
3: Pesan moral bahwa budaya yang diwariskan oleh leluhur kita perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritus ini perlu dipertahankan, terutama dijalankan sebagai pedoman hidup dalam hubungan sesama manusia, Tuhan, dan lingkungan hidup.
2: Nah, dalam pelaksanaannya, Pak Petrus, kira-kira sejauh mana nih semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat terlihat dalam ritus ini?
3: Ya, tentang pelaksanaan ritus ini, seperti saya katakan, bahwa ada dua suku yang melakukan ritus pulekwar, yaitu tadi satu suku Wawin, yang kedua suku Puhun dari Lewokoba, karena sejarahnya bahwa suku Puhun, mereka itu keluar dari dalam tanah juga, tetapi mereka itu di Paupriwang bersama Inakar dan empat saudaranya. Kemudian mereka berjalan mencari pemukiman. Sebenarnya mereka tinggal di Timbuhun, tetapi tidak jadi, dan mereka berjalan lagi menemukan satu pohon kapuk yang besar yang disebut Puor. Dan mereka buat pondok dan tinggal di situ. Tempat itu juga adalah lokasi Inakar. Dalam sejarah bahwa Inakar juga diundang ke pesta untuk pesta panen kebun yang disebut Rigum Kluo. Dan malam hari ceritanya sama, dia membersihkan rambut. Kemudian ada damar, ketika dipatahkan arang jatuh. Tempat itu menjadi panas, dan suku Puhun itu, Inakar bersama saudaranya, Hatel, Make Jawa, Spir, dan Lotapito, mereka mengungsi ke suatu tempat di sebelah barat Inakar yang bernama Hatel On.
2: Baik.
3: Artinya tempat Hatel tinggal. Lalu kemudian nanti mereka itu akan Inakar kembali tinggal di Inakar, dan beberapa saudaranya tinggal di Lawweru, Kampung Baru. Kemudian ada yang ke Wat Korar, ada yang ke Kawela. Sedangkan penduduk sisa mereka dipanggil pulang oleh suku Koban, dan mereka tinggal di Lewokoba. Karena itu mereka juga punya leluhur di Inakar sebagai kampung lama. Karena itu setiap tahun pada awal panen bersama dengan suku Wawin bersama-sama melakukan pulekwar di Inakar.
2: Baik, Bapak bisa jelaskan kira-kira tahapan pelaksanaan ritus pulekwar ini mulai dari persiapan hingga penutupan seperti apa, Pak?
3: Baik, kalau begitu saya mulai dari suku Wawin dulu. Dalam pelaksanaan ritus pulekwar biasanya ditetapkan dulu tentang waktunya. Dibicarakan bersama dengan para pemangku adat dan lembaga adat, yaitu dua hari sebelum ritus ini dilakukan, maka di rumah adat suku Wawin, sedangkan di Lewokoba suku Puhun, dilakukan ritus durut tua. Yang membawa tuak itu mituak, yang melakukan durut tuak itu adalah pemangku adat atau kepala suku. Dalam doa-doa mereka menyampaikan kepada leluhur bahwa lusa mereka akan melakukan ritus pulekwar. Khusus di Watu Wawer, Dua hari kemudian pada hari H, pagi-pagi, semua pemangku adat berkumpul di rumah adat Unarajan suku Wawin. Dari situ mereka akan pergi memotong jagung muda yang pertama di sebuah kebun. Kebun itu adalah milik suku Wawin yang diserahkan menjadi milik saudarinya dan dikerjakan. Dengan catatan bahwa setiap kali ritus prekwar, ada sebagian jagung akan diambil pertama dari kebun itu.
2: Okay.
3: Ketika semua turun ke kebun itu di Watu Wawer, di tempat bernama Ongapapa, ada petugas khusus yang akan memotong beberapa batang jagung sesuai kondisi, bisa belasan. Jagung itu dibawa, batangnya dan bulirnya tidak dilepaskan. Dan akan dilakukan beberapa dilakukan ritus di beberapa tempat. Yang pertama, dekat pohon petung di tempat bernama Nubar. Nubar itu tempat keramat. Batang jagung itu diletakkan pada tanah. Tuan tanah kemudian menabur wara di atasnya sambil dia mengungkapkan ina ama teanebe hama hama no atikai waol tawalkar tedama inakar. Artinya, para leluhur, hari ini bersama dengan kami, kita sama-sama menuju ke lokasi inakar untuk memberi sesajian kepada inakar. Itu tempat yang pertama. Kemudian jagung itu diangkat lagi dan diletakkan pada tempat yang kedua, pada sebuah batu yang disebut Wat Wau Higo. Batu ini mempunyai sejarah demikian. Bapak Pea pernah membunuh seekor babi, kemudian dicincang dan dibagikan di atas batu ini. Setelah selesai dibagi, orang datang semakin banyak. Maka dikumpulkan kembali. Untuk kedua kalinya demikian, dan untuk ketiga kalinya juga demikian. Akhirnya daging-daging ini terpelanting jatuh dan menjadi batu. Sedangkan ada versi lain menyatakan bahwa ketika daging babi ini diletakkan di atas batu yang ceper, akhirnya daging ini melenting.

0: Kalau ada yang kerasukan, maka mereka dipeluk, dibawa ke tempat ini, dan didudukan di atas batu ini. Dengan demikian maka dia bisa tenang kembali.
1: Okay.
0: Dari cerita Wat Wau Higo ini, maka lahirlah nama Watu Wawer. Watu itu batu, Wawer itu babi.
1: Jadi batu.
0: Sekarang jagung itu dibawa ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini jagung diletakkan di sebuah batu namanya Wat Anginen. Batu ini tempat orang berdiri untuk berupaya meredakan angin. Jadi secara singkatnya, kalau terjadi pelanggaran di Karun, misalnya barang-barang terlarang yang mereka tidak boleh bawa masuk sebelum boleh keluar, seperti daun pisang, daun talas, bawa latang, atau bawa jagung muda ke sana, atau masak jagung muda mendahului pulih keluar, itu maka terjadi angin ribut. Dan ada petugas khusus nanti berdiri di atas batu ini, lalu dia meneriakan angin itu. Kira-kira beginilah sairnya. Oh angino, panamai bulek ye buhun woloi, il wokai, panamai halam lau loyo, lau mitama, lau lauta. Oh angino, monakro. Artinya, oh angino, pergi menetap di gunung dan bukit, pergi dan bersembunyi di laut yang dalam, dan menetap di tempat yang gelap gulita. Oh angin, redalah. Di tempat ini, kemudian jagung-jagung tadi dipisahkan dari batangnya. Sesudah itu, batang-batang jagung ini nanti diambil dan ditancapkan di tempat yang dulu dilarang tidak boleh membawa jagung ke tempat itu, yaitu di halaman rumah adat yang disebut Namang, juga di lapangan bola kaki ada satu tempat yang bernama Muhu atau Berket. Jagung, sedangkan bulir jagungnya dibersihkan lalu dibawa masuk ke koker atau unarajan suku Wawin, karena batu tadi ada di pinggir rumah adat. Dan hanya bersifat sementara. Kemudian itu jagung itu dikeluarkan dan bersama dengan para pemangku adat mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya. Jagung tadi setelah keluar dari rumah adat diletakkan pada sebuah batu yang cepir. Batu itu disebut nobeng. Nobeng itu artinya tempat duduk. Jadi rumah adat ada nobeng, yaitu orang datang mungkin ada perlu singgah dan duduk sementara di situ. Setelah jagung itu diletakkan di nobeng, kemudian diangkat dan rombongan membawa jagung itu ke rumah petugas dari suku rumah adat Wawin, yaitu Mitua, pembantu utama dari kepala suku, lalu diserahkan di rumahnya. Kemudian rombongan ini akan berjalan menuju ke lokasi inakar sambil di pinggir kiri kanan jalan memotong beberapa jagung untuk dibawa serta mas dalam ada bulir dan bahkan dipetati. Akhirnya mereka tiba pada satu tempat di depan lokasi inakar kurang lebih di situ yang disebut

0: Itu rombongan itu berhenti di situ.
1: Iya.
0: Nanti wakil dari suku Wali, jadi suku Wali itu dianggap sebagai Amalake. Itu ada suku di Batu Hale yang disebut Minawai. Istrinya atau wakilnya, petugas dari situ akan pergi dan memotong jagung sepanjang jalan mulai dari suatu lokasi di sebelah timur desa Batu Hale namanya Loroma. Di kiri kanan jalan mereka itu akan memotong jagung, lalu tiba di Watu Wawer mereka lepaskan dari batangnya, bulirnya mereka bawa ke rumah adat Koker suku Koban, batangnya ditancapkan di lapangan bola kaki dan sekitar rumah adat, lalu mereka akan terus membawa jagung itu mengikuti rombongan bancana dan akhirnya berkumpul di tempat yang disebut Kimbuntai.
1: Okay.
0: Itu bisa untuk suku Wawin di Watu Wawe. Lain halnya dengan suku Puhun di Lewokoba. Pada saat Durutua bersamaan dua hari sebelum harya, di Lewokoba itu lain. Mereka ada kegiatan sebelumnya, yaitu ada pelwekawar diwaibawa oleh suku Hekur di tempat yang bernama Wat Ujanan. Di batu ini tempat orang meminta hujan. Dia akan potong jagung, lalu dia bawa sampai di batu ini. Dia bawa dengan kelapa yang sangat muda, karat. Lalu dia lemparkan ke batu ini pecah. Dia ambil jagung empat itu, dua dia pasang menghadap laut, dua ke darat. Bulir jagungnya dia bawa pulang. Lalu nanti di tengah jalan nilai sosialnya itu dia berikan kepada siapa saja yang dia jumpai. Di samping itu sebelum hari peloe kewar juga di Lewokoba akan dilakukan peloe kewar memperlihatkan jagung di tengah kampung. Karena selama itu jagung juga haram melewati kampung. Dan juga pada malamnya akan ada bakar jagung makan oleh burung beletar. Ini dilakukan sebelum ritus ke Inakar. Pada hari yang bertepatan dengan pelaksanaan Inakar, maka semua berkumpul di rumah suku Puhun. Nah, dari situ mereka akan berarak menuju ke Timbuhun, tempat tuan tanah suku Wawin dan Inawai tadi menunggu. Tuan tanah dari suku Wawin itu dia akan membawa bahan yang dibawa itu adalah daun pisang. Dia pikul daun pisang, ada semacam rumput namanya bawalatang, dan ada satu pohon namanya kelekelolon dengan lambang sebagai berikut. Pisang, daun pisang yang dibawa itu adalah lambang perlindungan dari hujan. Bawalatang semacam rumput itu adalah lambang perlindungan dari angin. Dan kelekelolon semacam pohon tadi itu adalah lambang perlindungan dari petir. Itu ditaruh di rumah adat Puhun, lalu besok paginya nanti dipikul oleh kepala suku Puhun. Untuk memotong jagung dari Lewokoba menuju ke Timbuhun dekat lokasi Inakar, berdasarkan jalan yang lewati maka ada tiga kelompok petugas yang dibagi untuk memotong jagung di tengah jalan. Satu tempat akan mengikuti wilayah Wawa.
1: Iya.
0: Ada satu wilayah akan ikut Genet dan satu wilayah ikut Petun.
1: Iya.
0: Nanti ketiga regu ini kemudian datang dan akan bersatu bertemu di tempat lokasi yang bernama Timbun tadi. Sementara yang dari Watu Bawer akan memotong satu dua batang di sekitar Timbuhun arah ke Genet. Setelah semua berkumpul di sini, semua jagung dan petugas dan pemangku adat akan bersiap berarak menuju ke lokasi Inaka. Khusus untuk suku Puhun, di tempat ini mereka akan ada istirahat sejenak mengenang bahwa dulu rencananya Inakar ingin membangun kampung mereka dekat daerah Timbuhun itu. Tetapi kemudian tidak jadi. Perarakan itu berjalan, akhirnya sampai di pinggir jalan, di pinggir lokasi Inakar. Di situ semua jagung diletakkan di pinggir, lalu ada ritus namanya wayak. Wayak berarti memberi siri pinang kepada Inakar, memohon izin supaya semua bisa masuk melakukan ritus ini. Setelah selesai, maka semua lagi berarak, ketua adat, para petugas yang memikul jagung tadi dengan siapa saja yang ikut berarak dan masuk ke dalam lokasi Inakar. Inakar ini tempatin dulu sebelum ada peristiwa itu dia bernama Muda Gedo. Di situ ada dua bukit. Bukit pertama di bagian depan itu sebagai tempat melaksanakan ritus suku Wawin. Sedangkan ada sebuah bukit lagi di sebelah barat, bukit yang kedua, itu yang melakukan ritus di situ adalah suku Puhun. Jadi kedua suku itu membawa dengan mituaknya. Jagung dikumpulkan di masing-masing bukit itu sebagai pengganti rumah adat mereka. Lalu setelah jagung itu diletakkan di situ, dilakukan burwara. Dan di sini akan ada doa atau mantra. Mantranya kira-kira sebagai berikut ini. Ina tua kar tea nebe kem atikai waulam bebeyo beleleg mat nomo kawaro ya debe hen kem damag hen beran kepitaya kebelaya jelau anai neko datun detugana. Mera hujan tur kepaira, mera angin ake gainga, ke apaha arawa mujenga raikai nawai. Mera muhin wik dihare, hante paupara au ana, de bisa burai naboi, hande kuat kewagit, de gelekat lau anai. Arti daripada mantra ini artinya, Inakar, kami datang membawa persembahan untukmu sesajian ini, sehingga para pemangku adat di kampung juga bisa mulai menikmatinya. Berikanlah kami hujan secukupnya dan dijauhkannya kami dari angin badai. Semoga tahun berikutnya hasil lebih baik sehingga dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga anak-anakmu agar mampu melayani kampung halaman kami. Ya. Setelah acara ini maka jagung tadi mulai dilepaskan dari batangnya.
1: Baik, Pak Petrus bisa dipersingkat ya, soal kita ya, sudah ya berada di penghujung jumpa kita siang hari
0: ini. Oh ya, ya, sedikit ini mau penutup sudah ya, okay. Betul juga. Mm-hmm. Baik, terima kasih. Jadi jagung itu kemudian sudah dibersihkan semua, batangnya ditancapkan di area inakari itu. Mm-hmm. Nah, dibersihkan. Kemudian diisi dalam lubang, suku wali mencari tempat, suku pohon begitu. Hmm. Kemudian orang pulang. Sekitar sore hari baru orang kembali berkumpul untuk mengambil ini jagung.
1: Oke, baik.
0: Setelah dikeluarkan dari dalam, dibawa ke tempat masing-masing. Bukit pertama untuk suku wali, bukit kedua untuk suku pohon. Di sana kemudian jagung itu pertama-tama di berikan kepada para pemangku adat di kampung. Mm-hmm. Jadi nanti di Watu Aler itu ada suku Huar, suku Koban, yeah, suku Lerek, suku Lejap Mujan, suku Lejap Bruin, dan Tuan Tanah. Okay. Nanti di Lokoba ada suku Puhun, suku Koban, suku Hekur. Itu disiapkan bagian mereka. Kalau mereka tidak ada itu diantar untuk diserahkan.
1: Okay,
0: nah, kemudian juga untuk para petugas yang tadi memikul, memotong itu, diberikan bagiannya. Dan sisanya, nanti kedua kepala suku itu dari bukit, mereka melemparkannya ke udara. Mm-hmm. Dan dengan penuh persahabatan dan keakraban serta persaudaraan, jagung itu direbut oleh siapa saja.
1: Mm.
0: Nah, okay. Ini berakhirlah sudah ritus ini, dan nanti esok paginya, Inakar tempat ini dibuka oleh umum untuk siapa saja boleh datang masak makanan. Dan mulai besok itu para pemangku adat dengan jabatan yang terendah itu sudah bisa makan jagung baru di rumah adatnya menurut urutan. Dan terakhir nanti oleh Tuan Tanah sebagai penutup.
1: Oke, baik. Ya, Pak Petrus, apa ya yang perlu dilakukan agar tradisi ini tidak terputus dan tetap diwariskan kepada generasi mendatang?
0: Iya, yang pertama-tama itu, kalau saya itu pertama-tama mengharapkan bahwa generasi muda itu semakin mencintai budayanya. Hmm. Lewat ya ada banyak hal yang mulai hilang itu harus digali, dilestarikan dan diupayakan untuk mewariskan budaya ini kepada generasi berikutnya. Hmm. Karena budaya lokal adalah jati diri kita. Hmm. Punya nilai luhur untuk pedoman hidup kita. Okay. Dan agar ritus ini, budaya ini termasuk lokasi pelaksanaan terus dirawat oleh masyarakat dan juga mendapat perlindungan dari pemerintah. Hmm. Agar ritusnya tidak punah dan lokasinya tetap lestari sepanjang masa.
1: Oke, baik. Dan terakhir di akhir kebersamaan kita, Pak Petrus, apa menjadi harapan Bapak terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Lembata secara umum dan juga pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda agar semakin mencintai dan menjaga warisan budaya leluhur?
0: Iya, untuk mencintai budaya ini dan tetap bertahan, maka ada banyak sekali upaya. Kalau saya menawarkan ada banyak, misalnya dalam ritus Plekwari ini, saya minta anak SD itu saya bawa serta untuk mengikuti acara ini. Kemudian juga supaya tidak hilang, perlu ada dokumentasi. Dan itu yang saya lakukan dengan menerbitkan buku saya yang sudah seri ketiga ini. Karena saya lihat hampir punah keadaan macam begini. Lalu saya senang karena akhir-akhir ini banyak lembaga pendidikan mengirim anak-anaknya bertemu saya dan siapa saja untuk mulai dengan karya tulis yang banyak berhubungan dengan budaya. Saya senang karena banyak juga yang kuliah apa semua telah berhasil karena kita bantu untuk melihat perkembangan budaya dan untuk mereka juga bisa meneruskan ini kelak.
1: Oke, baik.
0: Mungkin terakhir itu perlu ada ya penyuluhan pada tingkat kampung atau pihak-pihak terkait. Karena dewasa ini kita lihat bahwa dengan perkembangan zaman, budaya kita juga mulai tergerus, tergeser. begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, atas penjelasan dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada pendengar semua siang hari ini. Salam sukses, salam budaya.
0: Ya, terima kasih RRI Ende, semoga tetap di udara.
1: Baik, terima kasih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini bersama Bapak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, yang mana kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas yang membentuk jati diri sebuah masyarakat. Ritus Ploekwar di Inakar menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta keharmonisan dengan alam masih terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Semoga perbincangan ini menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab para tetua adat, tetapi juga tanggung jawab seluruh generasi, terutama kaum muda. Saya Nona Nia pamit undur diri, ya, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Florata. Pulau Siput Awololom di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sabtu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 17 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Manggarai belum mengizinkan objek wisata Tibupai dikunjungi oleh wisatawan. Kelangkaan minyak goreng merek Bimoli mulai dikeluhkan masyarakat dan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Indi. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nur.

0: Pemerintah Kabupaten Manggarai belum mengizinkan objek wisata Tivu Pai dikunjungi oleh wisatawan. Laporan Mario Alberto.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memastikan objek wisata Tivu Pai yang berlokasi di Kampung Vontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat belum dibuka bagi wisatawan. Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alesius Jebarut kepada RRI pada beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan hal ini disebabkan sejumlah persiapan yang dinilai masih perlu diselesaikan sebelum objek wisata tersebut resmi dibuka untuk umum, terutama terkait kejelasan status lahan akses masuk menuju ke Tivu Pai, ketersediaan tempat parkir, serta ritual adat.
2: Kalau Tivu Pai begini, kalau Tivu Pai sampai sekarang itu memang awalnya dulu itu kita rencana launching bulan Mei. Tetapi ada masih soal kendala di bawah. Setelah kita melakukan koordinasi dengan Pak Kades, dengan pemerintah kecamatan semuanya, belum bisa kita buka karena belum ada kesepakatan terkait dengan lahan masuk. Jadi Pak Kades, dia harus memastikan lahan masuk itu clear and clean. Lahan itu betul-betul diserahkan, tidak banyak sih untuk buat jalan setapak. Jadi Pak Kades itu masih nego itu, kalau sudah itu oke, nanti dia akan informasikan.
1: Alesius menilai penyelesaian persoalan lahan tersebut menjadi syarat utama agar pengelolaan destinasi wisata Tivu Pai ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Menurutnya, pemerintah menginginkan agar seluruh lahan yang digunakan untuk akses menuju kawasan tersebut benar-benar memiliki status yang jelas dengan disepakati semua pihak. Selain memastikan akses masuk menuju ke lokasi wisata, pemerintah desa juga tengah menyiapkan fasilitas pendukung berupa area parkir untuk menunjang kenyamanan wisatawan termasuk ritual adat di kawasan tersebut. Langkah tersebut dinilai penting menyusul insiden tenggelamnya seorang pelajar SMP pada Januari lalu sekaligus sebagai upaya memohon keselamatan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
2: Tidak hanya lahan masuk, tapi dia siapkan juga tempat parkir. Kalau tempat parkir itu sepertinya ada tanda-tanda oke, mungkin tanda di desa itu. Lalu yang ketiga lagi yang lebih penting bagi dia, Pak Kades, adalah kalau kita mau buka itu, kita harus buat acara adat. Karena kemarin itu kan terjadi bencana yang memakan korban. Nah, istilahnya orang Manggarai kalau supaya jangan terulang itu lagi, harus lakukan acara adat. Itu kalau sudah lakukan itu ya pasti akan buka. Memang kita juga tetap melakukan koordinasi secepatnya, kalau boleh di bulan Juni ini kita menunggu informasi dari Pak Kades.
1: Sementara itu terkait pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Tivu Pai, Alesius mengakui bahwa proses pengukuhannya masih menunggu penyelesaian seluruh tahap persiapan termasuk persoalan lahan dan kesiapan destinasi wisata. Dengan persiapan dan penataan yang matang, pengelolaan destinasi tersebut diharapkan berjalan lebih profesional serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng merek Bimoli yang dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Ende mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menyebut pasokan yang berkurang dipengaruhi kendala produksi di tingkat pemasok. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
3: Masyarakat Kabupaten Ende dalam beberapa waktu terakhir mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak goreng merek Bimoli di sejumlah kios dan toko. Keluhan tersebut juga ramai disampaikan melalui media sosial. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syahrir, mengatakan pihaknya telah menelusuri penyebab berkurangnya pasokan Bimoli di pasaran. Berdasarkan informasi dari agen distributor, salah satu faktor yang memengaruhi adalah kenaikan harga bahan plastik kemasan yang berdampak pada proses produksi. Syahrir menjelaskan kondisi tersebut membuat jumlah pasokan yang dikirim ke daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pasar secara maksimal. Meski demikian, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan agen dan distributor agar distribusi Bimoli ke Kabupaten Ende dapat segera kembali normal.
4: Karena salah satu penyebabnya itu, kami sudah di agen distributor, salah satu penyebabnya itu yaitu kenaikan harga plastik. Sehingga produksinya macam itu mereka belum bisa keluar ke banyak. Tetapi kami upayakan lewat agen-agen distribusi yang menyalurkan Bimoli ini untuk segera kembali memasok Bimoli, minyak Bimoli, sehingga di lapangan itu dia sudah bisa memasarkan produk tersebut.
3: Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di masyarakat, pemerintah menyediakan minyak kita yang telah didistribusikan ke pasar-pasar dengan harga yang terjangkau. Langkah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu pasokan Bimoli kembali stabil. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama wereng coklat. Laporan Epi Wahab.
5: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL, organisme pengganggu tanaman atau OPT, guna mengendalikan serangan hama wereng batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonja, mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencangkup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
6: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
5: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hadirkan layanan terpadu perempuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan sekaligus memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
7: Perempuan hadir sebagai layanan terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas, menjelaskan layanan tersebut dibangun untuk memastikan masyarakat memiliki ruang yang aman ketika mengalami maupun mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Menurutnya, perempuan menerapkan 3 tahapan utama dalam penanganan kasus, yakni melapor, melindungi, dan memulihkan. Masyarakat yang melihat, mendengar, menyaksikan, atau mengetahui adanya kekerasan dapat menyampaikan laporan melalui kanal perempuan yang terhubung dengan sistem chatbot WhatsApp dan nomor hotline yang telah disediakan. Setelah laporan diterima, tim perempuan akan melakukan identifikasi dan respon cepat guna memastikan kondisi serta keamanan korban. Proses tersebut dilanjutkan dengan verifikasi lapangan melalui jaringan kader, penyuluh keluarga berencana, petugas puskesmas, serta dukungan lintas sektor hingga tingkat desa.
8: Poinnya perempuan ini ya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa kami punya ruang untuk bercerita ketika melihat kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka punya saluran untuk menyampaikan laporan atau bahkan hanya sekedar bercerita dulu.
7: Ia menambahkan korban yang telah teridentifikasi akan memperoleh pendampingan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan tersebut meliputi layanan psikologis melalui kerjasama dengan psikolog klinis, layanan medis seperti pengobatan dan juga visum, serta pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum. Melalui layanan ini, pemerintah daerah Manggarai Timur berharap masyarakat semakin berani melaporkan sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan juga menyeluruh. RRI Endera,
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Truk F. Maumere mendorong peningkatan peluang kerja layak di daerah untuk menekan praktik migrasi tidak aman. Upaya tersebut dinilai penting karena masih banyak warga mencari pekerjaan melalui jalur yang berisiko tinggi. Laporan Su Imam.
10: Staf Divisi Penguatan Kapasitas dan Pengorganisasian Truk F. Maumere, Osaka Timu, mengatakan ketersediaan lapangan kerja memadai dapat menjadi solusi mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Dijelaskan, keterbatasan kesempatan kerja sering menjadi alasan utama masyarakat memilih bekerja di luar daerah. Kondisi tersebut terkadang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab dengan menawarkan pekerjaan melalui mekanisme yang tidak aman.
11: Jadi harus keterlibatan kita semua dan masyarakat itu menjadi kontrol yang pertama ketika ada saudara-saudara atau teman-temannya menjadi korban. Jadi kita jangan membiarkan kalau ada sesama kita yang sudah teridentifikasi sebagai korban. Kita harus bergerak bersama untuk memastikan setiap warga yang dapat hidup dan bekerja dengan aman, bermartabat dan bebas dari eksploitasi.
10: OSA menilai pembangunan ekonomi lokal harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar warga memiliki keterampilan memadai untuk bersaing pada pasar kerja yang tersedia. Selain itu, peningkatan akses informasi ketenaga kerjaan dinilai penting guna membantu masyarakat mengambil keputusan secara tepat. Informasi yang akurat dapat mengurangi potensi warga terjebak tawaran pekerjaan yang merugikan di kemudian hari. Truk F. Maumere berharap pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan memperluas kesempatan kerja produktif daerah. Kolaborasi lintas sektor diyakini mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
0: Pemkab ND apresiasi pelayanan kesehatan gratis dari tim medis RSUD Profesor Wejet Yohanes Kupang yang tergabung dalam Medical Prior Fellowship. Laporan Nicholas Makumeli.
12: Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Minggumere MKS menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar di Kabupaten ND. Kegiatan tersebut melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Profesor Dr. Wejet Yohanes Kupang yang dipimpin Dr. Heri Sutrisno, spesialis penyakit dalam. Menurut Wabub Domimere, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga mencakup sarasehan kesehatan serta pemeriksaan deteksi dini penyakit kanker dan diabetes mellitus. Atas nama pemerintah Kabupaten ND dan Bupati ND, ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para dokter dan tenaga medis dinilai memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada tim medis dari Rumah Sakit Profesor Dr. Wejet Yohanes Kupang yang telah hadir dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten ND. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Yang menegaskan, pemerintah Kabupaten ND mendukung berbagai program sosial yang berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga. Fabub Domimere menilai deteksi dini penyakit menular seperti kanker dan diabetes mellitus sangat penting dilakukan. Menurutnya, pemeriksaan sejak dini dapat membantu masyarakat memperoleh penanganan yang lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Adapun pelaksanaan kegiatan bakti sosial dimulai pada Rabu 11 Juni hingga Minggu 15 Juni 2026 di RSUD ND dan wilayah Moni Kecamatan Kelimutu.
13: Kegiatan sarasehan deteksi dini kanker dan diabetes mellitus dari teman-teman dari Rumah Sakit Profesor Wejet Yohanes yang diketuai oleh Pak Dr. Heri Sutrisno, spesialis penyakit dalam dan konsultan hemato untuk onkologi. Ini sangat baik dan atas nama Bapak Bupati kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman seluruh tim yang diketuai oleh Dr. Kevin dan rombongan yang menyediakan waktu untuk melaksanakan bakti sosial di Kabupaten ND sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 atau 14 di Kabupaten ND.
12: Pemerintah Kabupaten Ende berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit sejak dini. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan air minum bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan sistem distribusi, penataan jaringan, dan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan. Laporan Rovinus Bula.
14: Komitmen itu disampaikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani saat kegiatan sosialisasi pelayanan air minum bersih bagi pelanggan di Lurahan Onekore Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Onekore, tokoh adat dan masyarakat pelanggan di wilayah pelayanan Rayon Marilonga dan Rayon Udayana. Heri Gani mengakui saat pertama kali memimpin perusahaan pelayanan air bersih di wilayah Kelurahan Onekore belum berjalan optimal. Berbagai keluhan pelanggan diterima baik secara langsung melalui media sosial maupun saluran pengaduan lainnya. Menurutnya, setiap kritik dan masukan dari pelanggan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki pelayanan. Ia menegaskan seluruh jajaran Perumda diminta merespon setiap keluhan secara cepat dan tepat. Heri Gani mengatakan kondisi pelayanan di wilayah Onekore kini menunjukkan perbaikan dibanding sebelumnya. Pasokan air bersih yang dulu hanya mengalir setiap 4 hari sekali pada siang hari, kini telah tersedia lebih sering termasuk pada malam hari. Dengan pola distribusi yang baru, pelanggan di dua rayon pelayanan tersebut relatif memperoleh pasokan air setiap 2 hari sekali. Meski belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, kondisi tersebut dinilai lebih baik dibanding sebelumnya.
15: Ketika pelayanan semakin baik, maka harus diikuti dengan pendapatan perusahaan yang semakin besar dari waktu ke waktu. Kenapa? Tuntutan kebutuhan operasional kita semakin tinggi, apalagi dengan tingkat inflasi yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ini tantangan yang amat sangat besar yang saat ini kami hadapi. Kalau kita lihat kembali di dua rayon ini, Marilonga dan Udayana, seharusnya potensi penerimaan kami rayon Marilonga misalnya yang terdiri dari Jalan Marilonga, Undana dan Pahlawan, setiap bulan kami harus mendapatkan penerimaan kurang lebih 25.228.299 rupiah ya, dari total konsumsi air selama satu bulan.
14: Perbaikan layanan itu dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, mulai dari pembenahan jaringan, penataan sistem distribusi, hingga pengawasan lapangan secara intensif. Pekerjaan bahkan dilakukan siang dan malam untuk memastikan kebutuhan air pelanggan dapat terpenuhi. Selain meningkatkan pasokan air, Perumda juga memikirkan keberlanjutan perusahaan agar mampu terus memberi pelayanan yang berkualitas. Menurut Heri, perusahaan daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat pelanggan. Karena itu, Perumda mengusung semangat pelanggan setia, Perumda kuat, rakyat sejahtera, sebagai ajakan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Dukungan pelanggan dinilai penting untuk memperkuat aspek pelayanan, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan tata kelola perusahaan. Melalui forum sosialisasi tersebut, Perumda Tirta Kelimutu membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Manajemen berharap kolaborasi antara perusahaan dan pelanggan dapat mendorong terwujudnya pelayanan air minum yang lebih baik sekaligus mendukung pembangunan daerah. RRI Endorfins Fula melaporkan.
0: Masih banyaknya kasus gigitan anjing rabies dengan korban meninggal yang cukup tinggi di Pulau Flores membutuhkan dana yang cukup serta penanganan yang serius dari semua pihak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
16: Masih banyaknya kasus gigitan anjing rabies dengan korban meninggal yang terjadi di daratan Pulau Flores hingga saat ini. Menurut pemerhati rabies, Dr. Asep Purnama, kasus rabies hanya bisa dicegah jika ada kerjasama lintas sektor, tidak bisa ditangani sendiri oleh sektor kesehatan.
3: Selain itu harus ada pendanaan yang cukup yang bisa disiapkan oleh pemerintah dari tingkat terendah seperti desa melalui dana desa yang bisa digunakan dalam pengadaan vaksin. Dr. Asep Purnama kepada RRI mengatakan hingga saat ini belum ada pengobatan yang mampu untuk menyembuhkan seseorang yang sudah bergejala khas rabies seperti aerofobia dan hidrofobia. Namun rabies bisa dicegah. Caranya setelah digigit anjing, wajib mencuci luka dan mendapatkan tata laksana gigitan HPR, yakni dengan diberikan vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies sesuai indikasi. Dr. Asep juga menyarankan agar pemilik anjing membatasi jumlah kepemilikan anjing dalam rumah, memberi makan yang cukup dan berkualitas pada anjing, serta memastikan anjing mendapatkan vaksin rabies minimal 1 tahun sekali.
17: Sebetulnya, cara pencegahan mulai dari dulu. Kalau tidak ada hewan penular rabies yang tertular rabies, maka tidak akan ada rabies pada manusia. Selama anjing sehat, maka keluarga selamat. Nah, bagaimana supaya anjing sehat? Itu tanggung jawabnya siapa? Pemilik anjing. Kalau tidak mampu memelihara anjing, jangan pelihara anjing. Jadi, anjing divaksin setiap tahun.
3: Untuk mencegah peningkatan kematian akibat rabies, Dr. Asep menyarankan kepada pemerintah melakukan vaksinasi minimal 70% dari populasi anjing, melakukan sosialisasi masif tata laksana gigitan hewan penular rabies atau HPR kepada masyarakat rentan dan petugas kesehatan, serta menyiapkan logistik yang cukup agar tidak terjadi kekosongan di daerah. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah RRI ND. Siang hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat siang.

Haledar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: pertama kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kan Nursia, apa kabarnya?
1: Layana.
0: Iya. Kabarnya baik ya.
1: Alhamdulillah selalu sehat seperti Mbak Yohana yang lagi ceria-ceria di sana.
0: Oke. Soalnya cuaca juga mendukung nih ya.
1: Panas mendung cerah, panas mendung cerah gitu.
0: Iya. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar adem, ya, sejuk.
1: Tapi enggak apa-apa, yang penting hati kita tetap adem.
0: Oke deh. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih kan, Nursia?
1: Lagunya dari Yunita Ababil, Sabar.
0: Sabar judulnya.
1: Iya, Sabar dari Yunita Ababil.
0: Oke.
1: Lagunya aku bingkiskan buat Mbak Yohana sama Bu Operator. Selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan RRI Pro 1 selalu jaya di udara. Dan spesial buat Pak Randi yang ada di Adonara. Selamat sore kakak sayang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Abdullah El Bapak Manda. Ada Bapak Dilmas, Abang Asonto, Putra Muslim kembali bersama kakak Satinya Ramlan yang ada di Buton. Ada Mama Ina Menepiko, ada Mama Yanti di Malawea, Mbak Erlen di Galera, Bapak Inggris di Mopongan sana, ada Bung Sirfer, ada Bung Sipri, ada Bung Rehan. Sekarang lagi ya bisa menikmati radio lagi, ya tahu nih Bung Rehan. Terus ada Mama Oku di Batangor, ada Bung Rehan juga, ada Mbak Endang di seputaran Kode, Mbak Eta juga di Bubur. Terus ada Ceri di Bualiwa, ada Bung Loris, ada Bung Oris, ada Kak Maksim di Dona, ada Bapak Asri di Wania, Bung Marcel di Maria, ada Opa Dola Nusri Mati bersama Opa Natalia, ada Mama Hilda di Mananasa, terus ada Bunda Ima di Maomere, ada Om Markus juga, ada Bung Rito, ada Mbak Lidia, ada Nana Olin, ada Mbak Aki, ada Mbak Tiba, ada Bung Lolo, terus ada Mbak Fia juga, ada Bung Kau Waru, ada Umar Dita di Jakarta, ada Bunda Dita juga, ada Mbak Fiona di Makassar, ada Mbak Puja juga di Papua, di sana ada Mbak Ayu, Bung Ebus, dan untuk seluruh pendengar setia RRI yang lagi monitor di kesempatan sore hari ini, saya ucapkan selamat dan semoga terhibur selalu. Buat Mbak Yohana, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera di dunia.
0: Baik, Nursia ya yang ada di Maumbawa, lagunya Sabar. Ini melatih kesabaran benar-benar ya. Setelah Nursia, halo selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Putramus, apa kabarnya?
2: Halo?
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Ini saya dengan ini Hadi di Polonia sini.
0: Oh ya. Dengan siapa?
2: Adi di Polonias.
0: Adi, Polonias ya?
2: Adi.
0: Oke, maaf ya, saya pikir Putramus nih. Oke, Bung Adi apa kabarnya sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa saya bicara ini?
0: Dengan Johanna.
2: Oh Johanna, salam kenal buat kakak Johanna lah ya.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Kalau boleh tahu, cuaca di sana gimana kakak?
0: Puji Tuhan ya, cerah nih. Walaupun ada sedikit-sedikit mendungnya nih.
2: Secara hati penyiarnya?
0: Iya, tentu dong.
2: Karena nampak dari suaranya cerah sekali.
0: Iya, ini karena cuacanya mendukung ya.
2: Iya, itulah ya.
0: Baik, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Bung Adi?
2: Lagunya udah dilis atau kita pilih sendiri?
0: Pilih sendiri dulu nih, hari ini.
2: Oh, aku pilih inilah ya, lagunya yang judulnya, apa ya? Cinta Yang Karam.
0: Cinta Yang Karam ya? Oke.
2: Oke, salamnya semua buat ini ya, warga NB, salam sehat selalu dan fans radio RRI ND juga ya, salam kenal kakak Yohana.
0: Ya, bagaimana?
2: Ada yang mau apa ini? Yang mau sambung gabung ya? Juga menyambung.
0: Oke, silakan. Siapakah gerangan?
2: Halo,
1: Halo. Ada orang ND juga di situ.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Kenapa nggak ada suaranya dia?
0: Ada suaranya nih, saya dengar nih.
1: Tapi menghilang begitu ya?
0: Oh, menghilang ya. Dengan siapa di mana nih?
1: Hilang suaranya tuh.
0: Sinyalnya kali ya, ya mungkin iya. Hilang nih. Sudah tapi dengar suara saya? Halo.
1: Nggak kedengaran suaranya berarti.
0: Oke deh, dicoba betul, lagi ya.
1: Begitu okay. Aja karena tidak terdengar suara dari yang disambungkan.
0: Oke deh.
1: Kita pamit turun, terima kasih atas waktunya Kak Yohana.
0: Iya, terima kasih selamat juga bertugas. Bung Adi.
1: Lalu
0: iya, mudah-mudahan
1: bahwa sore kru dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bung Adi ya yang ada di Pulau Nias nih ya, yang mau sambung ternyata tidak bisa nyambung ya. Baik, dicoba lagi ya, satu penelpon lagi, setelah itu kita ke lagu dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sipri dari bawah ya.
0: Oke, Bapak Sipri apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Baik, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Bisa minta lagu Roni.
0: Roni, oke deh. Roni. Untuk siapa nih Roninya?
1: Oke, mau salam-salam untuk Ibu Elis, ada Widya, Nusia, Nona Olin, semuanya di Mamere, anaknya juga di Mamere. Untuk Om Papi, Om Ceri, Marcel, ada Jerry, semua di Endeng. Untuk Bapak Manda, untuk Ayu Dimbai, nanti Bung Serpa, Pramun, Musya. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore juga ya buat Bung Sipri yang ada di Boawai ya. Minta lagunya, ini lagu Roni ya. Roni bikin asik ya, saya hadirkan. Halo, selamat sore, setelah ini kita ke lagu ya. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Johanna yang paling cantik di dunia ini.
0: Aduh, saya langsung jatuh ya dari kursi. Bung Marcel apa kabarnya?
3: Kabarnya baik, selalu sehat, selalu puji Tuhan. Tapi kalau cuaca di Bawaria ini tadinya cerah ceria, tapi sekarang sudah mulai agak mendung.
0: Oke, tapi mendung tak berarti hujan ya.
3: Itu sudah.
0: Bung Marcel, ini kalau malam-malam di Ruang Rindu saya belum pernah dengar lagi nih suaranya ya.
3: Iya, karena Ruang Rindu kebanyakan siapa nih, kadang-kadang lagi urusan begitu, ada di rumah keluarga, terus ada kalau tidak ke rumah keluarga ada sibuk di rumah begitu.
0: Oke deh.
3: Jadi karena ada yang jelas ada teleponnya, cuman tidak tembus begitu.
0: Oke, ini dindingnya terlalu tebal ya, jadi tidak
3: itu
0: tembus.
3: Itu sudah
0: ya?
3: Terlalu banyak apa pencinta apa prosater ini tuh, jadi agak susah juga kalau telepon 2-3 kali tidak masuk, apalagi kita ada sibuk yang lain, akhirnya tidak bisa tembus.
0: Oke, Bu Marcel, sore hari ini ya, mau dengarkan lagu apa nih?
3: Kalau boleh lagunya Maya.
0: Maya. Oke, salam-salam
3: Untuk semua pendengar begitu, terutama untuk Mbak Johanna bersama operatornya, semoga terhibur. Untuk pendengarnya dimanapun berada, dari laki-laki sampai perempuan, terus menikmati lagu ini.
0: Oke deh.
3: Nah, terus salamnya pertama kali untuk ada Yeri di Datu Elu, Papi di Waluwaru, Oma Ceri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putramus bersama Ramla, terus untuk Bang Servas di sana bersama keluarganya, Mbak Ma Oce di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Woloya, Bang Sipri, Arehan, terus untuk Ayu di Mbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Mita, Bang Jabok di Talibura, Bang Hosen, Bang Ardo, Bang Rico di Papua, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, Wiga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Sari di Kalimantan Selatan, Penggalu di Jawa Timur, Andi di Lampung, terus untuk Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Puja di Bentuni Papua, singkatnya semua pendengar Pro 1 RWIND dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Pak Johana sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin. Oke, terima kasih ya buat Bung Marcel. Kita langsung ke lagu ya. Sabar sesuai permintaannya Nursia, kemudian juga Cinta Yang Karam dari Rizwan Hashim, kemudian ada Roni, dan juga ada lagu Maya untuk yang sudah merequest.

Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: silakan nih ya, yang belum kebagian ayo merapat ya. Yang jauh merapat, yang dekat apa nih? Yang dekat menempel ya. Oke, sudah ada yang menelpon ya di line telepon nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Ah, saya jadi ingat ini yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Ibu Wigati, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Hari ini saya baru dengar lagi nih suaranya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, alhamdulillah ya kalau kabarnya baik. Nah, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Mau dengarkan lagunya dari Intan Ali, Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama.
1: Iya. Ah, yang selalu tertulis di hati.
0: Enak dia. Baik, salam-salamnya nih untuk siapa
1: saja? Ya, salamnya pertama buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marcel, buat Mbak Ramla, buat Putramus juga, buat semuanya aja, buat yang lagi bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih ya. Waalaikumsalam nih buat Ibu Wigati yang ada di Wonosobo ya. Setelah itu ada Yeri. Halo, selamat sore Yeri.
2: Selamat sore Johanna.
0: Apa kabarnya Yeri hari ini?
2: Baik.
0: Oke, puji Tuhan ya. Yeri mau dengarkan lagu apa nih, Yer?
2: Request lagu Johanna. Tadi itu tuh Hadi itu tuh sebenar itu saya yang mau masuk pengaruh ini mungkin nih si Abang Hadi itu tidak kasih sambung.
0: Oke deh.
2: Saya itu ini apa pengaruh

0: Saya yang ajak dia bang, sekali-sekali ini apa, meramaikan juga di Prodangdut di ND. Dia bilang oke lah, nanti nih, dia bilang nanti kau pantau ini, nanti kita telpon bareng ya. Saya yang telpon, kita komprenan terus. Tahu-taunya dia yang masuk sendiri.
1: Begitu ya disambung suaranya tidak kedengaran.
0: Iya.
1: Oke, silakan. Yeri mau lagu apa nih sore hari ini?
0: Lagu dari Asraf ke apakah yang berjudul Cinta di Perantauan?
1: Asraf.
0: Cinta di Perantauan.
1: Oke deh. Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya pertama-tama buat Johanna bersama operator yang lagi bertugas. Tetap semangat selalu sampai di penghujung acara. Mm-hmm. Dan selesai tugas pulangnya hati-hati.
1: Makasih.
0: Lalu terima kasih untuk Bang Hadi tadi. Tahu-taunya dia yang gabung sendiri, saya juga tidak masuk sampai saya yang telepon lagi sendiri.
1: Oke deh.
0: Habis itu untuk Sari yang baru lewat tadi, ada si Pridi Boawae, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa. Dan terima kasih juga buat Ama Marcel tadi atas senggolannya, untuk Om Papi juga di Wolowaru. Ada Bang Jabok di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting. Selamat sore, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Agus di Papua, ada Bang Asonto juga, Opa de Lourdes juga. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera maupun yang di Labcast, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua. Untuk singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu dihibur Pro Dangdut sore hari ini. Buat Johanna, bagaimana lagunya sudah?
1: Oke, ini saya masih cari ya. Yang ada ini Hidup Dalam Perantauan nih.
0: Oh, bukan Cinta di Perantauan? Oh, tidak, ini okay, masalahnya saya... lagu ini saya ambil yang dari ini Atambua punya. Mereka setiap hari itu kirim-kirim di sapinya nomor. Kan saya juga biasa sering gabung di Atambua.
1: Saya cari dulu ya.
0: Makanya ya.
1: Baik.
0: Oke lah kalau gitu ya, Mas. Makasih, selamat sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Yeri yang ada di Datu Elu ya. Lagunya masih dicari Yeri ya. Bersabar nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut.
1: Dengan siapa di mana?
2: Mama Ciko di Pomali.
1: Mama Ciko, apa kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik sekali. Kalau cuaca hari ini lagi cerah ceria. Okay. Bagaimana di Anda?
1: Puji Tuhan ya, cerah, tapi kadang mendung ya, tapi tidak sampai hujan.
2: Puji Tuhan.
1: Oke, okay, Mama Ciko, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagu Rindu.
1: Rindu dari siapakah?
2: Dari siapa ya, saya sering lupa. Pokoknya itu lagu Rindu.
1: Oke deh, Rindu yang dari siapa nih ya, Trio Ambisi ataukah ada?
2: Trio Ambisi.
1: Oke, Trio Ambisi ya. Baik, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama buat Mbak Johanna. Sama ini balik aja di ucapinya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai penghujung acara. Dan kalau pulang sebentar, hati-hati di jalan.
1: Oke.
2: Terus yang berikut buat Oma Ceril di Buanawa, Oma Deva, Yanti di Wolowea, Nursia di Mabambawa, Om Putri di Bowai, Bunda Ima di Maumere, Om Markus, semuanya di posisinya masing-masing, Bapak Manda di Maunur, Bapak Manda di Manure, sorry. Terus buat Putra Mus di Indetimali, Putar Abdullah El di Maunura, buat tetanggaku Mama Ino sekeluarga dan ucapannya selamat sore. Singkatnya semua teman-teman penggemar Pro Dangdut dan ucapannya selamat sore. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mama Ciko dan pendengar. Kita langsung ke lagu ya, dari Muksin Alatas dengan Maya, kemudian juga sebuah nama dari Intan Ali. Ada lagu Hidup Dalam Perantauan ya, dan juga lagu yang di request Mama Ciko ya, Rindu.

hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Tahu tidak? Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan

0: Radio Dangdut.
1: Dengan siapa, di mana?
0: Di Oce, di Bukit Anggur.
1: Mama Oce, apa kabarnya, Mama Oce?
0: Kabar baik, kerjaan atau sebaliknya, di Jelana.
1: Oh, puji Tuhan, baik. Mama Oce, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Kalau bisa lagu dari Hedi Diana.
1: Hedi Diana.
0: Di mana ada kamu, di sekitar aku.
1: Oke, pokoknya di mana-mana ada aku dan kamu ya. Oke deh. Salam-salamnya.
0: Ayo, sama sekali buat Ibu Johana juga. Operatornya sangat sore, sangat bertugas. Semoga tetap semangat ya selalu. Terus buat Ayu di Embai, Rik Mursi dari Mambur, sore. Buat Tokok Mandas, keluarga di Maluri. Buat Maksi di Andona, Bung Urisikan 4, selamat sore. Buat Asun dari Papua, Bapak Mursi dari Waria, selamat sore. Buat Bunda Ima, Umat Seri, selamat sore. Umat Iva di Jakarta, selamat sore. Buat Yuli di Dolo, adik Widya. Buat
1: siapa lagi ya, ya?
0: Saya sudah lupa nih. Singkatnya, buat semuanya yang lagi paham terucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Buat Ibu Johana, terima kasih. Selamat sore. Maaf, saya lupa dan marah.

0: Mama Oce. Mudah-mudahan Oma Ceril ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Mbak Johana.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tadi sudah sebut.
0: Oh iya, saya hanya pura-pura saja ya, mempertegas.
1: Oh, berarti kalau ada lagu yang bisa request, jangan pura-pura lupa ya, Oma request lagu itu.
0: Saya cari ya.
1: Tapi kasihan, pura-pura lupa itu bukan lagu dangdut.
0: Lagu pop nih Oma. Kita dangdutkan saja ya Oma ya. Baik Oma, sore hari ini Oma mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagunya Boneka dari India.
0: Oke, mahal tuh Oma.
1: Iya, itu justru itu yang Oma cari karena cantik tuh.
0: Oke deh Oma, boneka Indianya untuk siapa nih sore hari ini?
1: Ya, supaya kita sama-sama bermain ya, untuk Mbak Johana yang lagi bertugas bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Iya, kita sama-sama main boneka India.
0: Iya, Oma.
1: Dan untuk semua pendengar setia Pro Satunya lagi pantau sore hari ini, yang kita sebutkan namanya satu persatu karena Oma lagi buru-buru nih, ini ada pembeli, ada
0: tunggu ya.
1: Iya, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Johana, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore ya buat Oma Ceril yang ada di Boanawa ya. Salam buat Opa dan juga penjual yang ada di situ ya. Mudah-mudahan sering-sering ya ke lapaknya Oma ya, biar barang-barangnya habis semua. Tapi bukan free ya, dibayar ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut acara kita, assalamualaikum dari Jawa Timur bergoyang.
0: Oke, Mas Galuh apa kabarnya Mas Galuh?
2: Ya, kabarnya baik, cuaca lagi mendung, baru bangun tidur Mbak ini.
0: Oke, tapi suaranya kayak orang nggak tidur ya.
2: Iya.
0: Mas ya, Galuh sore hari
2: lagi,
0: ini
2: langsung, iya.
0: Mau dengarkan lagu apa nih Mas Galuh?
2: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Oke. Okay.
2: Dari Imam Asy-Syarifin.
0: Oke okay deh. Salam sehat.
2: Ya. Ya, lagunya aku sebagaikan buat yang kusari yang jadi Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum. Terus ada Mama Diva, ada Ramla, ada Sitri, ada Opa Lodek, ada Marga, dan semua yang lagi mantau. Buat yang siar, terima kasih. Ya, assalamualaikum, sukses selalu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga ya Mas Galuh sudia setia nih bersama Pro 1 RRI ND ya, terutama di Pro Dangdut ya. Tiada kata berpisah. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita nikmati dulu ya Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Kemudian boneka India ya, dan juga tiada kata berpisah.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sejak 2014 lalu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Sobat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya perbincangan kita di sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi ya. Dan saat ini pendengar, kami akan menghadirkan ya wawancara terkait dengan inflasi dan investasi ini bersama Ketua Umum Kadin NTT ya, Kepala Dagang dan Industri NTT, Dr. Jan Robi

Halo, selamat sore. Oke, ini berhubung karena beliau juga masih dalam perjalanan ya menuju ke luar kota ya. Jadi sinyalnya juga agak sedikit terganggu. Halo, selamat sore, Bapak. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami masih mencoba untuk menghubungi beliau ya di sore hari ini untuk kita berbincang terkait peran Kamar Dagang dan Industri NTT ya dalam mengembangkan investasi untuk menekan dampak inflasi ini seperti apa, pendengar. Namun kita ke lagu dulu ya, pendengar, sambil menantikan hubungan telepon ya bersama Bapak Bobby.

0: Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, kembali lagi ya, kita mencoba untuk menghubungi Ketua Kadin NTT ya, Bapak Bobby Lianto nih, untuk berbincang ya terkait dengan peran Kadin ya dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi nih pendengar. Seperti apa perbincangannya? Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Baik, halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Iya, salam sehat
1: para
0: ya.
1: Para pemirsa radio RRI ND di manapun berada. Salam sehat.
0: Baik Bapak, maaf nih sudah mengganggu waktu perjalanannya nih ya Bapak ya. Baik,
1: cuman saya berada di tengah laut jadi sinyalnya agak jelek ini.
0: Oke, baik Bapak. Nah, tanpa berpanjang kata lagi nih Bapak, kita langsung saja ya. Nah Bapak, sebagai Ketua Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri NTT nih Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi inflasi di NTT saat ini dan dampaknya terhadap dunia usaha itu seperti apa?
1: Ya, jadi kalau kita lihat inflasi ini bukan hanya terjadi di NTT, tapi ini terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini terdampak kepada semua, bukan hanya di Indonesia. Nah, dampak pertama tentu akibat perang ini, ya, di mana salah satunya yang sangat mendorong memicunya adalah dengan harga, tentu harga minyak ya, yang terus naik. Nah, dengan harga minyak yang naik ini membuat tentu semua, saya juga baru pulang dari luar negeri, baru dari juga Timor Leste, dari Singapura dan juga dari Eropa, itu memang harga BBM di sana sedang naik sekali dan juga semua terdampak. Harga-harga semua juga naik. Jadi bukan terdampak bagaimana dengan NTT, ya. Saya melihat bahwa ini upaya pemerintah terus melakukan bagaimana BBM ya yang menjadi semeda tetap dijaga untuk tetap sama supaya tidak berpengaruh langsung pada masyarakat yang bawah. Kita lihat harga pertama, per industri itu semua naik. Nah, tentu ini sangat berpengaruh. Kita tahu juga di industri plastik yang memakai bahan dasar
0: minyak
1: itu sudah sangat berpengaruh. Otomatis dengan plastik, bahan rumah tangga, peralatan industri itu semua akan terdampak. Saya melihat inflasi di produk-produk, begitupun di bahan bangunan, otomatis sudah berasa. Nah, kalau melihat memang ini adalah dampak, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita Kadin selalu mendorong agar infrastruktur kita dapat mendukung industri yang kita butuhkan untuk bisa menjaga inflasi kita. Saya kasih contoh seperti di bidang peternakan. Ya, itu kita masih pakan ternak semuanya itu produksi dari luar. Kita belum punya pabrik pakan ternak di NTT. Nah, ini tentu membuat semua bahan komoditi kita, entah itu jagung ataupun yang makan, itu tidak dapat kita produksi di sini. Nah, selalu komoditas yang dijual keluar. Sulawesi produksi pabriknya industri ternak menjadi pakan ternak kemudian dijual kembali ke kita sehingga otomatis kos kita itu terus menjadi tinggi. Nah, cara kita adalah bagaimana mendorong agar bisa pabrik pakan itu bisa dibuka di NTT. Nah, bagaimana pabrik di NTT? Tentu kita harus melihat bahwa komoditinya harus bisa mendukung. Jagungnya cukup, ya. Kita menghitung bagaimana peternakannya juga cukup sehingga bagaimana investor itu melihat bahwa ini sudah sangat layak untuk dibuka pabrik pakan di NTT. Sehingga pada pabrik pakan di NTT, satu, komoditi kita dapat dibeli dengan harga. Yang kedua, tentu pakan menjadi lebih produksi di NTT. Dan yang ketiga, otomatis dengan murahnya harga pakan, produksi peternakan kita, ayam, ya, dan lain-lain itu menjadi lebih murah. Kira-kira begitu.
0: Baik, nah untuk peran strategis Kadin NTT dalam mendorong masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan itu seperti apa nih?
1: Ya, kami di Kadin NTT selalu melihat komoditi kebutuhan kita apa. Seperti tadi saya bilang bahwa mendorong pemerintah, kita juga mendorong itu sampai ke Kadin Nasional. Ya. Kadin Indonesia kita mencari pabrik-pabrik dari luar yang masuk ke NTT, ya, kita menyiapkan membantu pemerintah dalam arah ini, DPM-PTSP dari Kementerian Investasi, mendorong mereka
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, sambil menantikan ya sambungan telepon ya bersama Bapak Bobby Lianto, kami akan break sejenak.
1: Mau
0: ya.
1: Oke,
0: baik Bapak.
1: Dan kalau ditanya program apa saja yang dijalankan, ya, tentu kita melakukan yang namanya peta jalan, data roadmap komoditi yang dimiliki oleh NTT, potensi-potensi apa, dan kami promosikan itu di nasional bahkan di internasional. Contohnya apa yang kita lakukan, ya, kita menarik investor untuk masuk berinvestasi di NTT dengan potensi-potensi yang ada, ya, kemudian mereka berinvestasi. Nah, salah satu yang kami sedang kerjakan dan menjadi satu komitmen kami adalah kami telah melihat bahwa satu-satunya kalau kita mau mengalami loncatan ekonomi itu terjadi di NTT, maka kita harus memanfaatkan yang namanya lokasi strategis kita sebagai provinsi terselatan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Sehingga kami mendorong pemerintah untuk dapat melakukan free trade zone atau KEK, kawasan ekonomi khusus, memanfaatkan posisi perbatasan kita dengan Timor Leste. Untuk itu Kadin NTT telah membentuk khusus yang namanya Satgas Percepatan Free Trade Zone Kadin NTT yang diketuai oleh Pak Christopher Samara, di mana kami terus mendorong berganti tapi fokus ini agar kami harap bisa ada kawasan industri, ada free trade zone antara Indonesia Timor Leste yang dapat kita manfaatkan sehingga akan ada kawasan industri di sana. Gitu. Okay, dengan baik. Ada seperti itu pasti kita mengalami lompatan-lompatan ekonomi.
0: Baik, nah bagaimana apa tantangan terbesar dalam menarik investasi ke NTT nih, dan bagaimana Kadin mengatasinya nih Pak Robin?
1: Tantangan terbesar kita itu belum memiliki kawasan industri yang mapan dan pantas cocok untuk dimasuki. Saya sampaikan bahwa kita kan hanya baru punya yang namanya kawasan industri Bolok. Tapi kawasan industri Bolok ini bisa dikatakan kawasan yang belum matang. Belum matang itu apa? Hanya disiapkan adalah lahan yang disiapkan, tetapi fasilitas pendukung semuanya belum disiapkan. Saya kasih contoh yang

disiapkan hanya lahan, yang kedua karena pabrik rumput laut, karena kita punya potensi rumput laut yang ada di NTT. Tetapi sekali lagi 2-3 pabrik datang survei, ternyata kita belum memiliki yang namanya sumber air khusus untuk di kawasan industri. Nah, itu dibutuhkan air yang cukup besar pencucian rumput laut. Yang kedua, mereka bilang dengan butuh air yang banyak, maka air itu setelah dicuci akan dibuang. Dibuang maka bukan IPAL. Nah, IPAL ini pengelolaan air sampah dari industri di kawasan industri itu. Nah, itu air hasil cucian yang tentu ada chemicalnya. Buang, maka di situ di pinggir laut, di mana di situ ada PT Tom, ada apa pengelolaan mutiara di situ, maka itu akan mencemarkan lingkungan. Yeah. Nah, ini juga belum ada bagaimana sebuah industri mau masuk, ini belum siap, belum matang. Jadi ini yang masih kita dorong agar pemerintah harus memiliki kawasan industri yang lebih matang.

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kita masih menantikan ya sambungan
1: kendala ini ya. Mereka tidak bisa.
0: Baik Bapak. Nah, kalau berbicara tentang investasi, tentu saja ada kolaborasi ya. Nah, sejauh mana nih kolaborasi Kadin dengan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif nih Bapak?
1: Ya, kami berkomunikasi tentu sebagai mitra pemerintah ya, khususnya dengan DPM PTSP Menteri Dinas Perindak. Itu kita punya komunikasi yang baik. Tetapi kita tahu bahwa pada posisi ini pemerintah masih punya kendala-kendala dari sisi anggaran ya dan kesiapan untuk kawasan industri Bolok ini. Ya, sekarang apa yang kami lakukan malah kami menawarkan mencarikan investor untuk mengelola kawasan industri ini, karena kalau diharapkan itu oleh pemerintah, pemerintah sendiri sampai hari ini belum bisa menjawab yang namanya IPAL, yang namanya sumber air untuk kawasan ini bagaimana. Ya tentu kita nggak bisa. Nah kalau kita tawarkan mungkin ada sektor swasta yang mau masuk ke situ ya, itu lebih menarik. Jadi kalau komunikasi kita baik dan kita selalu mengingatkan teman-teman investor yang masuk, kemudian mereka punya kendala perizinan dan lain-lain, maka kita dorong DPM PTSP untuk terus berkomunikasi aktif mencari solusi kepada instansi-instansi terkait. Ya, beberapa waktu lalu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui DPM PTSP. Mereka memantau melakukan penyelesaian masalah antar ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di Kabupaten Kupang, di mana mereka punya kendala-kendala sertifikat, masalah dengan PUPR, masalah dengan pertambangan, izin. Nah itu dipertemukan dan dicari solusi bersama, dan itulah fungsi DPM PTSP. Tetapi justru mengejar supaya investor-investor ini jangan sampai mereka NTT, mereka kecewa ya, dan menjadi satu catatan yang kurang baik bagi investasi di NTT.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sebagai Ketua Umum Kadin nih, bagaimana Bapak melihat ya investasi di NTT ini dapat membantu memperkuat rantai pasok dan juga menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat nih Bapak?
1: Oke. Apa yang kami lakukan saat ini, kami memang sedang berkomunikasi dengan dukungan mencari apa pabrik pakan di mana melalui Kementerian Pertanian telah menjanjikan bahwa tahun ini akan dibuka pabrik tersebut. Tetapi untuk mendukung tentu diperlukan bahan komoditi jagung ya untuk menyuplai pakan ternak. Dari itu Kadin kami mendorong ya melalui ada juga ya untuk perusahaan kami kerjasama dengan SM juga beberapa lah. Untang di dan juga ini kita akan ke Belu untuk melakukan penanaman jagung untuk persiapan di mana kalau pabrik pakan ternak ini sudah dibuka maka kita bisa menyuplai minimal bahan baku jagungnya. Ini salah satu yang kita dorong.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana Kadin memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat lokal nih Bapak?
1: Ya, kami sangat yakin dengan hanya pabrik pakan yang tadi saya bilang atau di Flores ya, maka otomatis pertama jagung kita itu dihargai agak lebih tinggi. Kenapa? Karena setelah ini jagung-jagung kita ini dibeli kemudian dikirim ke Surabaya. Nah, berarti kan bahan ini potong dengan ongkos kirim. Ya. Kalau itu dijual di Surabaya dengan harga sekian, dipotong dengan ongkos kirim. Tapi kalau barang itu, pabrik itu sudah ada di Kupang, maka harganya tentu akan lebih baik. Satu, baik untuk petani kita yang menanam jagung. Yang kedua, bahan baku yang didapat ini di Kupang sendiri, otomatis kosnya jadi lebih murah. Yang dilakukan di Kupang, maka hasil outputnya adalah pakan ternak yang dijual ini pasti lebih murah. Okay. Nah, dengan harga pakan yang lebih murah, ini sama dengan proses menekan inflasi ya. Maka pakan yang murah untuk UMKM yang sekarang lagi sangat banyak peternakan babi, peternakan ayam, peternakan, nah itu semua bahan pakannya murah, maka kosnya mereka jadi lebih murah. Ini bisa memberikan keuntungan yang lebih ya, dan juga bisa menekan inflasi. Jadi itu kira-kira kesinambungannya.
0: Oke, baik. Nah, upaya apa yang dilakukan Kadin untuk meningkatkan kepercayaan investor investor nih terhadap potensi ekonomi NTT nih, Bapak?
1: Ya, upaya usaha, mewakili dunia usaha juga menyampaikan kepada membantu promosikan kepada pengusaha-pengusaha luar. Tentu sesuatu yang sangat berbeda jika pemerintah mengundang investor dari luar, government. Tetapi kalau itu ada di dunia usaha, kita juga siap untuk berkolaborasi, membantu, mendukung, berpartner dengan investor luar, maka mereka akan lebih percaya bahwa bukan hanya, tapi pengusaha-pengusaha lokal ataupun Kadin dukung investasi ini ya, dan artinya sesama pengusaha bahasanya lebih masuk ketimbang pengusaha berbicara, tentu kira-kira begitu.
0: Baik Bapak, nah apa nih harapan Bapak ya sebagai Ketua Umum Kadin terhadap sinergi pemerintah, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah nih Bapak?
1: Ya, jadi tentu kita harus bisa memanfaatkan posisi kita ya, dan komoditi-komoditi. Jadi kita mesti lihat apa kekuatan kita, apa sih yang dimiliki oleh kita. Kita lihat, tentu kita dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Di Sumba kita punya mente, di sini di NTT kita punya rumput laut, di Flores kita punya kopi. Nah, kita harus mana supaya kita membuat added value dari semua yang kita punya. Jadi bukan hanya terus menjual, tapi bagaimana kita berikan added value menjadi kopi dan lain-lain ya, kopi yang kita ini. Jadi kita sehingga ini membuat ada nilai lebih untuk kita. Kalau tadi kalau ditanyakan tentang pesan yang disampaikan kepada investor, ya tentu intinya kita Kadin siap membantu setiap investor dalam membantu dalam kendala-kendala mereka jika mereka berinvestasi di NTT. Dan tentu harapan Kadin terhadap sinergi pemerintah dunia usaha ya adalah bagaimana untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah kita tentu tetap terus melakukan semaksimal mungkin mengembangkan komoditi-komoditi yang andalan di daerah kita, semakin kuat semakin baik. Contoh rumput laut yang selama ini kita andalkan di daerah Saburote, Kabupaten Kupang, Kepulauan ya, dan juga di Flores, Kepulauan. Nah, ini dengan menjaga kualitas dari produk kita, bagaimana yang tadinya bibitnya sudah lama tua, mungkin sudah kurang begitu bagus, kita ganti dengan bibit-bibit yang baik.

Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami mohon maaf ya, berhubung ada kendala yang terjadi di jaringan telepon ya. Maka kami juga akan mengakhiri ya kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi ya, bersama Ketua Kadin NTT Bapak Bobby Lianto ya, yang sudah memberikan penjelasan dan juga pencerahan ya terkait dengan peran Kamar Dagang dan Industri dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi daerah. Saya Joanna dan juga rekan Wanda ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: coklat-coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih abang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 17 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi. Program Makan Bergizi Gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi BBM di Belu. Laporan Christian Dimau.
1: Warga Kabupaten Belu meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya untuk kendaraan bermotor. Permintaan ini muncul karena masih sering terjadi kelangkaan BBM jenis tertentu di SPBU. Untuk SPBU Fatu Benau, WK Timun, Halevian, dan Siskoi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi Pertalite di tengah melimpahnya BBM jenis Pertamax. Selain antrian panjang, tidak jarang BBM sudah habis sebelum warga terlayani. Kondisi ini dinilai merugikan pengendara yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu warga Atambua, Lius, mengatakan distribusi BBM perlu diawasi lebih ketat agar tepat sasaran. Ia menduga masih ada praktik penyalahgunaan seperti pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
2: Ini dengan kenaikan harga BBM, mereka yang mampu mungkin bisa, tapi masyarakat yang butuh subsidi kayaknya agak susah, karena memang stok saja tidak ada. Ya, ini kan kita masyarakat, ini kan pemerintah yang punya kebijakan, tapi kita juga ada perpanjangan tangan DPR, juga paling tidak juga ada kontribusi bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, paling tidak kan pergerakan mereka itu jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kosong seperti ini.
1: Ia juga menginginkan adanya solusi konkret agar distribusi BBM merata dan tidak terjadi kelangkaan berulang, karena ditemukan pengecer di lapangan mampu menjual harga per liter mencapai Rp15.000.
3: Jadi dengan kenaikan ini apa? Pertamax malahan Pertalite yang tidak ada.
2: Yang tidak ada. Akhirnya mungkin Pertamax yang selama ini orang tiru, oh ya sekarang kesempatan dikasih keluar lebih banyak, ya terpaksa kan?
4: Izin Bapak dengan Bapak.
1: Lius menekankan pemerintah harus hadir dan menertibkan agar pengepul BBM tidak melakukan pembelian secara berlebihan, khususnya untuk motor dengan tangki modifikasi yang menguasai hampir semua Pertamina di Kabupaten Belu. Ia juga menginginkan perlu adanya tindakan secara tegas jika ditemukan indikasi kecurangan dalam distribusi BBM di lapangan. Ia optimis dengan adanya perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, persoalan distribusi BBM di Kabupaten Belu dapat segera teratasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya hambatan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Penerapan program meja belajar di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur termasuk di SMA Negeri 5 Kupang sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 mulai menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya belajar di kalangan pelajar. Laporan Alotani.
5: Gerakan meja belajar kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Meyakini ajak belajar
6: ya, bicara soal menyangkut Pergub nomor 24 tahun 2026. Ternyata SMA 5 sudah mempraktekkan dan sudah menguji coba dan sudah jalan bagus.
7: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, menyampaikan penerapan program pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, mendapat dukungan orang tua wali siswa. Ia menjelaskan, untuk melancarkan program meja belajar, pihak sekolah meminta dukungan orang tua ikut memberi saran dan masukan. Veronica Wawo menuturkan, program meja belajar sudah terlaksana dan mendapat tanggapan positif orang tua wali siswa.
5: Orang-orang tua kami minta mereka untuk berpendapat

0: model pola yang kita buat di mana-mana. Bahwa pendidikan itu bukan hanya dan tugas dari sekolah saja. Tugas dari sekolah itu adalah memang mendidik selama kira-kira sekitar 6-8 jam di sekolah ini. Tapi tugas terbesar itu ketika dia bersama dengan alumni di komite, bersama dengan orang tua, bersama dengan masyarakat, mendidik anak-anak kita agar mereka punya akademik yang bagus, punya karakter yang bagus, dan punya kewirausahaan yang oke. Dan saya pikir SMA 5 ini sudah punya modal untuk itu semua.
1: Dapat diketahui bahwa gerakan jam belajar sesuai peraturan Gubernur NTT nomor 24 tahun 2026 adalah rentang waktu setiap hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.30 WITA yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai waktu umum bagi anak usia sekolah untuk belajar mandiri di rumah secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Maksimal waktu ideal sesuai pergub dimaksud yakni 90 menit setiap hari, diawali dengan doa bersama keluarga, dilanjutkan dengan belajar mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kolaborasi dengan RRI, MAK Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan MAK Negeri ND, Abdul Wahab SPD menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog interaktif luar studio RRI ND yang digelar di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat yang lebih luas. Abdul Wahab berharap seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik. Kolaborasi itu dinilai istimewa karena menjadi pengalaman pertama bagi MAK Negeri ND menggelar dialog interaktif bersama RRI. Menurut Abdul Wahab, kesempatan tersebut sangat berharga untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat di berbagai daerah. Melalui siaran RRI, informasi tentang sekolah dapat menjangkau pendengar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, MAK Negeri ND berdiri sejak tahun 2019 dan masih belum banyak yang dikenal masyarakat luas. Sekolah tersebut merupakan madrasah kejuruan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Abdullah mengatakan, MAK Negeri ND merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat.
4: Dalam acara sendiri selama ini belum pernah kami laksanakan dan kami mendapatkan itu, kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ke seluruh Nusantara. Sedikit sekali yang kenal dengan MAK ND. Kami dari dulu mendapatkan itu supaya merasa ini terekspos keluar, sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan, madrasah ini adalah madrasah yang kejuruan negeri ND yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama.
3: Saat ini, sekolah dengan konsep serupa baru terdapat di dua lokasi, yakni di ND Nusa Tenggara Timur dan Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan promosi dan publikasi dapat terus berlanjut pada masa mendatang. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan MAK Negeri ND. Ia juga berharap semakin banyak siswa dari NTT maupun daerah lain di Indonesia yang tertarik mengikuti proses seleksi di sekolah tersebut. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi, MAK Negeri ND diharapkan mampu menarik calon peserta didik yang memiliki minat pada pendidikan kejuruan berbasis madrasah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Program Makan Bergizi Gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Laporan Egi Araujo.
5: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal tersebut diungkapkan Agus, salah satu orang tua siswa yang anaknya juga telah merasakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis. Menurut Agus, kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama bagi

0: warga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti dirinya. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, Lurah Umanen Wilhelmus Suri ketika ditemui RRI mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sangat tepat diadakan pemerintah karena memberikan dampak asupan makanan gizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan, sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
1: Jadi harapan saya, selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini, mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
0: Selain aspek kesehatan, program tersebut juga dinilai berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Sebab orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Sebagai lurah, dirinya berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya.
2: Wilayah Loli Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10:44:16 waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
3: Wilayah Loli Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10:44 hingga pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan epicenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak atau dari sentral kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km menurut BMKG. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
4: Ya, jadi dampak yang terasa di rumah sakit ini ada beberapa fasilitas yang kerusakan ringan, terutama di bagian ICU setelah kami melakukan survei. Itu ada beberapa bagian atap, bagian gipsum yang mengalami keretakan dan runtuh. Untuk kerusakan-kerusakan lain memang belum berdampak untuk saat ini, karena kami setelah gempa tadi kami melakukan standar prosedur rumah sakit tentang terkait bencana, kami aktifkan kode hijau, terus kami lakukan evakuasi sementara di titik-titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Sambil menunggu situasi sekitar setengah jam tadi, kami menunggu, itu beberapa kali ada, jadi kami lakukan dua kali evakuasi. Karena gempa itu terjadi susulan dia, jadi di antara di sela gempa itu kami sudah lakukan dua kali evakuasi di titik-titik kumpul yang sudah ditentukan. Jadi kami kerahkan semua tim K3 bersama dengan staf-staf di bidang yang bertugas untuk penanganan bencana.
3: Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah di Kecamatan Lulih, Kota Waikabubak. Intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di Kota Waikabubak, Sumba Barat, Tanah Rigu, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di Waikabubak dan Waibakul. Sedangkan Tambalaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan Waingapu 2 hingga 3 MMI.
5: Nah, di rumah sakit Lengge Murid sama juga seperti rumah sakit umum, bahwa semua pasien-pasien itu dievakuasi di luar kamar rawat. Jadi kerusakan-kerusakan juga tidak terlalu
3: Terdampak,
5: terlalu dampak yang terlalu berat juga. Biasa-biasa sih, hanya cuma.
3: Meski guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa tempat ini tidak berpotensi memicu tsunami sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan atau pukul 12 WITA waktu Indonesia Tengah, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi. Program makan bergizi gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Selamat sore pendengar RRI ND, izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah NTT telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu, perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah, dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Kamis 18 Juni 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
1: Baik, terima kasih rekan Liza untuk informasi cuaca sore hari ini ya. Tetap semangat dan sukses selalu.

Dengar Pro Satri, walaupun berada masih di Florata sore ini ya, dan saatnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi ya, sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

6. Ratusan umat menghadiri perayaan yang berlangsung di Stasi Santo Petrus Koli Lerek, dan kehadiran gereja baru itu disambut dengan sukacita setelah proses pembangunannya selesai dilakukan. Dalam homilinya, Uskup Mentero juga mengajak masyarakat untuk memaknai gereja bukan sekedar bangunan fisik. Menurutnya gereja harus menjadi ruang yang menghidupkan iman dan juga mempererat relasi umat dengan Tuhan.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan

0: Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Tasha? Tasha? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
2: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
1: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga kok pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
3: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat

lansia bernama Ibu Sutiem. Di sela-sela kegiatan bakti sosial, Kapolres duduk berdampingan dengan Ibu Sutiem dan mendengarkan cerita yang disampaikannya.

manis yang ditunjukkan Kapolres mendapat perhatian dan juga apresiasi dari warga yang hadir. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan Polres Nagekeo. Selain menyalurkan bantuan, kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya udah lihat kau punya postingan tuh. Kau nih maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
0: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik. Jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati. Jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai, Seko. Slow darling, baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang penting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.

beberapa negara lain yang sudah lebih modern dengan teknologi yang cakap, negara luar negeri memiliki beberapa caranya sendiri untuk menghadapi gempa bumi. Berikut 8 cara negara luar negeri ketika menghadapi gempa bumi. Pertama, kereta Shinkansen di Jepang yang tahan gempa. Kedua, jubah seismik dari Perancis. Jubah ini diletakkan di bangunan dan dapat mencegah orang yang di dalam bangunan terjepit saat gempa bumi terjadi. Tiga, peringatan gempa bumi di ponsel. Ponsel di Jepang dilengkapi dengan notifikasi gempa bumi, di mana peringatan akan muncul 5-10 detik sebelum gempa terjadi, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan penyelamatan diri. Keempat, siaran TV yang menayangkan gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, televisi Jepang akan melangsungkan siaran berisikan informasi gempa bumi agar penduduk mendapatkan informasi yang cukup untuk menyelamatkan dirinya. 5. Terowongan penguras air. Terowongan ini berada di kota Tokyo, di mana jika gempa yang terjadi berpotensi menyebabkan tsunami, saluran dalam terowongan ini akan mengalirkan air tsunami ke Sungai Edo. 6. Teknologi penyerap guncangan. Tidak hanya di mobil, teknologi ini juga bisa dipasang di dalam rumah. Peredam guncangan untuk bangunan ini memiliki piston besar di dalam silinder berisi minyak silikon. Saat terjadi gempa bumi, bangunan akan mengambil energi dan mentransfernya ke piston yang kemudian mendorong minyak dan mentransfer energi mekanik menjadi energi panas. 7. Ransel darurat. Ransel ini khusus dibuat oleh pemerintah Jepang guna mempersiapkan penduduk menghadapi bencana alam seperti gempa bumi yang berisi senter, obat-obatan, selimut, tali, toilet portable, makanan, dan hal lain yang diperlukan saat bencana terjadi. Dan yang terakhir, pendulum untuk gedung tinggi. Teknologi pendulum ini berbentuk bulatan besar yang digantung di atas gedung dengan fungsi untuk menahan guncangan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nanganoro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo, dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo, di atas di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas. Jadi mereka itu mungkin yang antar dari Hindia Belanda atau ke dari Makassar, sehingga mereka terdampalnya di Beo. Mereka ada 7 orang. Jadi kami yang di Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu dari Badi Beo, Bong Beo, dan ini Dogo Beo itu ada di Bela. Sedangkan Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu kakak adik. Jadi ini Taka Beo ini menguasai wilayah.
0: Pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada 3 desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa, mengungkapkan untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan untuk rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan, sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Meo, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga dibentuk untuk mempermudah pengerjaan pembangunan rumah adat.
2: Ini diambil dari kebun khusus, sehingga penghematan pembiayaan. Kalau memang di kebun khusus tidak ada, maka harus ambil dari luar. Kalau dari luar itu belis tadi, kalau tadi kita ombelis. Harus dibelis, bukan balik biasa dibelis. Meminang istilah saya pasal bata tadi, itu biar tidak sebut angka, sudah tahu bilang pasal bata, sudah tahu. Mau ambil ala-ala, mau satu, itu gede kan, bayar satu. Kerbau satu, sapi satu, kambing satu, ayam satu, semua satu. Ya kalau akan pengalaman ini, dari bantu panitia 1 tahun. Tahun kan bantu panitia, jadi sudah hitung matang memang. Termasuk bahannya, hari ini, kerjanya ini, kerja ini, persiapan kita sampai kepada masyarakat adat supaya siap persiapan kita menyangkut pembagian beban. Dari 3 desa itu biasanya bahannya tidak dibagi, hanya alang-alang dibagi. Kalau yang lain itu kerja secara bersama dibagi. kampung ini, tanggung ini hari ini kerja. Bahannya itu kerja sama-sama. Hanya hewan ini anggota suku sudah dibagi. Hari ini kau tanggung ini, hari ini tanggung ini, sudah dibagi habis.
0: Hubungan ritual adat dan pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalia ini dapat dilihat dari pembangunan rumah adatnya, di mana dalam proses pembangunan rumah adatnya, setiap melakukan aktivitas selalu diiringi dengan tarian sebagai ungkapan kegembiraan, bahkan dengan menyembelih binatang hingga rumah adat itu selesai dikerjakan.
2: Semua bekerja ini semua ada ritual semua. Setiap hari itu ada ritual. Jadi memang kami yang di tempat ini harus fisiknya harus siap. Tiap pokoknya menari selama kegiatan setiap hari harus menari semua. Pagi menari di rumah adat, jalan ke hutan menari, sore menari lagi, istirahat tidur. Kita mau ungkapkan kegembiraan kita, kita bisa berhasil ini.
0: Pendengar, ritual adat sangat berpengaruh besar pada proses pembuatan rumah adat. Masyarakat suku Lea, Desa Degalia percaya bahwa jika pembangunan rumah adat dilakukan tanpa melakukan ritual adat, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Ritual ini wajib dilakukan karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi penghuni rumah dan seluruh masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap warisan leluhur.

0: kaya nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Saat malam menyapa Ende, Flora Tamalam hadir menemani Anda

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nikmati di malam ini ya pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda di malam hari ini, kami hadir kembali ya di program Musik Informasi untuk Anda ya pendengar. Dan juga seperti biasa pukul 20 nanti kembali kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan Mimbar Agama Hindu, mini drama, dan di pukul 21 seperti biasa kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk Anda, terima kasih yang selalu setia bersama Pro 1 RIND di sepanjang hari ini maupun hari-harinya selalu ditemani oleh informasi maupun lagu-lagu yang kami hadirkan pendengar. Untuk mengawali perjumpaan kita malam hari ini, saya ingin hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Govinda ya, Hal Hebat untuk kita yang selalu berjuang dan selalu bersyukur ya apapun yang sudah kita lalui. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda. Di malam hari ini ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda nikmati di program Musik dan Informasi. Nah pendengar, kita akan hadirkan berbagai informasi dari dunia kesehatan. Iya, amankah makan buah pada malam hari ya pendengar? Mungkin Anda juga pernah makan buah ya di saat malam harinan. Namun ada juga yang bertanya, amankah ketika kita makan buah pada saat malam hari? Nah ternyata makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita. Karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Dan pendengar, buah dikenal sebagai sumber vitamin dan juga mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu ya, karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan juga tidur. Namun hari ini kami mencoba untuk hadirkan informasinya pendengar, yang kami kutip dari alodokter.com dan ditulis oleh rri.co.id. Apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari? Ternyata buah pada umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Nah, berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Pendengar, buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam hari untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Kandungan seratnya juga membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Nah selain itu juga mengonsumsi buah tertentu pada malam hari dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Dan buah yang cocok itu pendengar, pisang, jeruk, nanas, dan kiwi itu yang memiliki sering dikaitkan ya dengan manfaat untuk membantu istirahat malam lebih dan nyaman tentunya. Namun bagi penderita asam lambung atau GERD perlu lebih cermat memilih buah untuk dikonsumsi malam hari agar gejalanya terkendali. Nah, jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifat asamnya berisiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah untuk itu, bagaimana cara aman mengonsumsi buah pada malam hari? Sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam hari. Hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan atau buah kalengan ya, karena umumnya tinggi gula dan aditif. Buah dengan kadar gula tinggi seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Dan pada dasarnya buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu termasuk malam hari dengan bijak. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat. Ya itu ya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kami juga masih menemani Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro Satu RND, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli

dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan

dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Baik pendengar, di malam hari ini kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya. Rasa lelah setelah menjalani aktivitas padat seharian kadang membuat seseorang menunda waktu tidur demi hiburan pribadi. Betul ya? Oke, pendengar, kebiasaan ini dikenal sebagai reverse bedtime procrastination dan sebaiknya tidak diabaikan ya, karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Kesibukan sejak pagi hingga sore sering sekali membuat sebagian orang sulit meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Akibatnya, mereka memilih begadang untuk bermain media sosial, menonton film, ataupun menikmati waktunya sendiri. Nah, seperti apa kita memahami fenomena revenge bedtime procrastination ini, pendengar? Jika pernah melakukan kebiasaan tersebut, mungkin kamu sedang mengalami ya fenomena ini, yang memang ternyata semakin dikenal oleh banyak orang. Pendengar, istilah ini menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat melelahkan. Dan kondisi ini sering dialami pekerja dengan tekanan tinggi serta jam kerja panjang yang menyita banyak waktu dalam kesehariannya. Namun, remaja dengan aktivitas padat juga dapat mengalaminya ya, karena waktu luang semakin terasa singkat setiap harinya. Reverse bedtime procrastination ini, pendengar, kerap berawal dari kebiasaan membuka media sosial sebelum waktu tidur setiap malam untuk mencari hiburan. Awalnya hanya beberapa menit ya, tetapi kebiasaan itu dapat berlanjut berjam-jam hingga mengurangi waktu istirahat dan membuat tubuh kelelahan. Nah, kita harus ketahui ya apa itu akibatnya ya, reverse bedtime procrastination ini, yaitu kurang tidur akibat bedtime procrastination dapat memicu rasa lelah, kantuk, sulit fokus, dan juga emosi lebih sensitif. Dan kondisi ini dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengambil keputusan, serta menjalani aktivitas dan pekerjaan keesokan harinya. Dan pendengar, jika terus dilakukan, kebiasaan menunda tidur dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan waktu istirahat dalam jangka panjang. Kurang tidur berkepanjangan diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, hingga depresi. Nah, untuk itu, bagaimana cara mengurangi kebiasaan ini, pendengar? Nah, jika kebiasaan ini mulai mengganggu, ada beberapa langkah sederhana ya yang dapat dicoba untuk menguranginya. Yaitu biasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan ataupun hari libur. Selain itu juga kurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik setidaknya 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur. Kamu juga bisa melakukan hal lain ya, seperti meditasi, peregangan otot agar tubuh lebih rileks, ataupun dengan membaca buku. Nah, hindari juga nih makanan dan minuman berkafein pada sore hari atau malam hari agar tidurnya tidak mudah terganggu. Ciptakan juga suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan redup, suhu ideal, atau aroma menenangkan untuk membantu istirahat. Boleh ya dilakukan untuk Anda pendengar yang memang sering sekali menghadapi istilah ini tadi ya, atau reverse bedtime procrastination. Karena kita biasanya kalau seharian kita sudah melakukan hal pekerjaan yang begitu banyak, malam harinya saya coba menenangkan dulu deh, saya punya pikiran, atau karena sudah rasa lelah, kita pengennya tidur, sebelum tidur itu dengan menonton film, scroll media sosial, dan ternyata itu merupakan reverse bedtime procrastination. Nah, untuk itu, menemani Anda di malam hari ini, kami masih dengan informasi lainnya ya, sepanjang musik informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir kembali ya pendengar. Saya ingin hadirkan lagu dari yang judul Rehat itu ya pendengar.
dari Kunto Aji untuk menemani malam Anda.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Florata malam ini, program musik informasi ya. Kita masih punya informasi dari dunia kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengonsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya anak masih belum maksimal, pendengar. Nah, ya artinya kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok ya, pendengar. Karena berdasarkan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Peternakan Agung Suganda di Nice Peak 2 Kabupaten Tangerang Selasa 16 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa konsumsi minum susu itu di Indonesia masih cukup kecil, itu 16,8 kg atau setara dengan 17,8 liter per kapita per tahun. Nah, pendengar, ya tidak heran ya bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susunya masih di urutan ke-7 dan sekitar 16,8 kg per kapita per tahun. Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya program MBG yang di dalamnya ada minum susu dengan terus sosialisasikan gerakan minum susu, daging, telur, ini mendorong agar konsumsi per kapita anak-anak itu lebih jauh lebih tinggi dan juga jauh lebih meningkat. Ia pun menyampaikan bahwa rangkaian sosialisasi untuk mengonsumsi susu, daging, telur, dan ikan yang disampaikan oleh Agung Suganda di Tangerang ya, pendengar, menyampaikan bahwa semua tahu kandungan gizi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga untuk menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kementan juga menyatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Pernyataan itu dilayangkan dalam acara Indo Livestock Expo dan Forum di Nice Peak 2 di Kabupaten Tangerang pada Selasa kemarin. Selanjutnya juga Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengakui hal ini tercermin dari impor daging domba dan kambing. Jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Dan ia mengaku bahwa selama 6 bulan di 2026 ini pemerintah masih membuka impor daging domba dan kambing karena syaratnya akan memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Untuk kalian, terima kasih ya yang masih bersama Pro Saterari ND di malam hari ini. Di pukul 20 seperti biasa pendengar, kembali kami nantikan warta berita ya untuk Anda dari Pro 3 Jakarta.
1: Siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri

0: apa industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
2: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
1: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
4: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
6: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
7: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem

0: pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
2: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
3: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat lihat ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh jumlah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mungkin kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikah Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak, ini bersama Iya. Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu, jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu kan, merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Iya, terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung Lain dan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Indonesia yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 sampai menciderai ikatan hidup orang negara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Rasio.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati

0: Sí, adiós,
1: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu para semeton pendengar Radio Republik Indonesia ND, khususnya sahabat Guru Dharma yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, sebelum yang menguraikan lebih banyak, tentu saya ingin menanyakan, apakah perasaan kita damai sekarang? Apakah setiap hari kita bisa tersenyum? Ya, semoga ya. Karena bayi yang masih kecil, itu senyumnya bisa 300 kali dalam sehari. Ya, mereka tanpa beban menerima apa adanya kehidupan ini. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan berita atau juga bisa memberitakan atau bisa memberikan sesuluh agar kita tidak panik atau selalu nyaman dalam kehidupan. Nah, tentunya dalam hal ini yang paling pokok adalah pengendalian diri. Yang kita sebut dalam bahasa kita adalah upawasa, pengendalian diri. Jadi mengukur diri sendiri. Ya. Kalau itu sudah diketahui, dilakukan dengan selaras, ya. Sama dengan sebuah cerita yang agak-agak lucu tapi ada benarnya. Soal cerita orang stroke. Ya, kenapa orang itu stroke? Ya, enggak jauh-jauh daripada stroke itu sendiri. Maksudnya adalah, kenapa orang stroke itu terjadi? Karena melihat setruk belanja jauh lebih besar daripada setruk gaji. Maka yang bersangkutan gejala stroke dulu. Kalau itu terus dilakukan ya stroke beneran. Akan terjadi kerugian yang lebih fatal di kemudian hari. Sekali lagi, orang seperti ini kategorinya tidak bisa mengendalikan diri. Om Namah Siwa Buddha Waisnawa Ya Namah Swaha. Hidup ini indah. Hidup ini keras, hidup ini penuh dengan hal yang tidak pasti. Pada saat kita menghadapi kekerasan dunia ini, hendaknya kita harus tegar berjuang. Pada saat lembut sekali dunia ini, penuh keindahan, menarilah. Ya. Kemudian daripada itu, manakala ada sesuatu ya di luar prediksi, belajarlah untuk bijaksana. Tersenyumlah dalam setiap keadaan yang lebih dikenal dengan unconditional love. Bahagia yang tak bersyarat. Jangan sampai kita, saya akan bahagia kalau saya punya motor baru. Saya akan bahagia kalau saya punya mobil baru. Saya akan bahagia kalau saya naik pangkat. Dan lain sebagainya. Kalau dengan pola pikir seperti ini, kita sekali lagi tidak bisa berupawasa. Tidak bisa mengendalikan diri. Sekaligus kita menunda kebahagiaan itu. Ya, karena kita menempatkan kebahagiaan itu di atas syarat. Bisa dimengerti ya? Oke, itu pengendalian diri. Masih berdampak kepada hal yang lain. Kalau kita bisa membawa kepala kita ke bawah, luar biasa. Tak perlu sirsasana, ya, salah satu postur yoga, kepala kebaliknya. Kita cukup sujud.
manakala kita sujud menghadap ke timur, ya, kita dengan posisi bajrasan bersimpuh gitu ya, kita menghadap ke timur, kemudian kita sujud, sampaikanlah kepada beliau sang penguasa timur, mohon agar kita tidak melekat kepada sesuatu hal, misalnya handphone ketinggalan, handphone pecah rusak, sampai menyesal demikian. Itu hanya alat, hanya handphone. Sudahlah. Saya pernah kok mengalami, handphone saya berenang. Ya, mungkin ada sesuatu, tiba-tiba saya dapat tempat untuk servis, bisa diperbaiki. Kemudian kebetulan ada ruang sedikit, saya bisa mencicil. Ya. Jadi enggak usah marah-marah lah kepada orang, gara-gara ini, gara-gara itu, enggak usah. Ikhlaskan saja. Bisa kan? Kemudian bangun, putar 45 derajat, senyum, putar 45 derajat lagi, yang tadinya menghadap ke timur, sekarang menghadap ke selatan. Kita kadang-kadang menjadi susah, karena kita menginginkan sesuatu yang berlebih. Ya, pantaskah kita jadi seperti itu? Apakah manajer, ataukah direktur, ataukah apa? Itu kita mesti bertanya sekali lagi, mengukur diri sendiri. Ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak. Bisa saja kita bekerja di suatu tempat, kita lebih tua, lebih lama, cuman belum tentu kita selalu di atas. Apalagi sekarang dalam zaman digital ini. Banyak hal yang bisa terjadi di luar kemampuan kita. Sujudlah. Ya. Setelah bersimpuh, sampaikan saya tidak mau bernafsu dan berambisi. Kalau sekiranya memang jabatan itu sudah pantas untuk saya, dengan penuh rasa sukacita saya akan terima. Ya. Senyum. Ya. Bayangkan saja saat itu teman yang mendapat jatah. Lebih bagus kita punya teman baik kan? Teruslah berjalan dan berusaha. Selanjutnya bangun. Tangan Anjali. Kita putar lagi 90 derajat ke arah barat. Nah saat ini, kita memohon agar kita tidak menjadi orang yang cemburuan, tidak iri hati kepada keberhasilan orang. Teman udah beli mobil misalnya. Ya, saya kok masih mobil yang lama ya, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, bahkan lebih belum ganti mobil. Ya sudahlah. Ya. Jadi kalau kita mau menoleh sedikit ke belakang, masih banyak yang lebih menderita dari kita. Ya. Kalau kita memang melihat ke atas ya, kapan ya saya setinggi awan gitu. Tidak akan pernah tercapai. Nah kembali kepada teman yang bisa membeli mobil itu, kita gak usah cemburu. Cukup ucapkan selamat ya, kamu sudah hebat. Kapan-kapan kalau saya perlu boleh dong pinjam. Senyum. Kita sapa ya, dengan sukacita. Kita memiliki teman yang berprestasi dan sukses, ya. Nah, berarti duluan dia mendapat hadiah dari semesta. Cukup dengan bahagia saja. Teman sukses, kita bahagia. Kita sukses, kita juga bahagia. Selanjutnya bangun, putar 90 derajat ke arah utara.
Nah, tetap posisi Anjali, kemudian bersimpuhlah memohon kepada dewata yang ada di ranah utara agar kita tidak mudah untuk marah dan angkara murka. Ya. Kalau terpancing itu misalnya, sebaiknya bertanya, kalau bisa sih diem. Diem dulu, merenung, ada apa gitu. Ada masalah, belum tentu orang lain yang membawa masalah. Kadang-kadang tanpa kita tahu, kita juga sumber masalah. Merenung. Seandainya tak terjawab, itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Cukup sujud, mohon tuntunannya agar saya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, mengartikan diri sendiri egois begitu ya. Sampaikan saja, saya tidak bahagia dengan kondisi ini. Mohon tuntunannya sehingga saya bisa melepaskan diri dari marah dan angkara murka. Senyum, ya. Dari kesemuanya itu, ke timur, ke selatan, ke barat, dan ke utara, bisa dilakukan lebih dari sekali. Ya, rasa yang akan menjawab. Karena beban ini ya tergantung daripada kemampuan. Kadang-kadang 3 kali sujud baru terasa lebih nyaman. Secara fisik, pada saat kita sujud itu terjadi peregangan di sepanjang tulang punggung kita. Tulang punggung kita, ototnya itu terurai gitu ya, dimelarkan. Secara tidak langsung juga jalinan saraf, pembuluh darah dan distribusi oksigen terutama itu ya. Kita akan lebih mudah tersenyum. Apalagi nanti ada kebangkitan diri. Oh, kemarin saya marah sekali sama ini. Memori saya jelek tentang ini. Pelan-pelan itu akan menguap. Kemudian daripada itu, silakan bangun, kemudian menghadap ke timur. Memohon kepada Ibu Pertiwi. Ya. Semua kita dari Ibu Pertiwi. Unsur kita pun ada unsur air, ada unsur tanah, ya. Itu panca mahabute, semua berbarakar juga. Kemudian yang kita nikmati, apapun semuanya dari Ibu Pertiwi. Makanan, jelas. Semuanya dari tanah. Mobil, kalau kita urai, mobil itu dari mana? Besinya dari mana? Ya dari tanah. Rodanya, ban, dari mana? Tanaman. Kacanya juga dari tanah. Dan lain-lain semuanya dari tanah. Hormatilah Ibu Pertiwi. Malah di India ada cerita dilarang kencing di sungai. Ya. Kenapa? Ibu itu, masa ibu kita kencing? Ya. Dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman klasik ya. Kita akan dikubur kok di tanah. Maka dari itu sayangilah tanah. Hormatilah tanah. Hormatilah Ibu Pertiwi. Juga Bapak Akasa. Ini ada hubungan dengan bendera merah putih kita. Ya, bang merah sa putih. Bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat membanggakan kita semua. Setelah menyembah Ibu Pertiwi, kita sebut orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Bisa juga kakek dan juga yang di atas-diatasnya. Kumpi, ya. Dan yang masih mampu kita sebut. Sampai betari kawitan. Selanjutnya kepada Dewa Surya, Dewa Shiva dan Hyang Widi. Semuanya ada di timur. Ya. Demikian cerita singkat pada hari Rabu ini. Semoga
semua makhluk hidup berbahagia. Selalu saya berharap kita semuanya rahayu, senyum tulus ikhlas, dan menerima apa adanya setelah kita berusaha. Matur suksema rahayu.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

siswa dari berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.

0: Eh teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Ditelain tugas dan ditelain konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gen Z sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini, kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupakan makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali. Teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: kita mengangkat keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali. Kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
4: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
5: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.
6: Silakan kelompok Raka untuk memulai presentasinya.
2: Baik Bu, kami percaya bahwa Gen Z memiliki peran penting menjaga Indonesia melalui pendidikan, kreativitas, dan teknologi.
4: Dan juga perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat gotong royong harus tetap hidup meskipun zaman berubah.
3: Dan media sosial harus menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, toleransi, serta kecintaan terhadap Indonesia.
7: Kami Gen Z, kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
5: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman

0: Fauzi dan Lias Meinawati untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Tetap memiliki nilai.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
2: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
2: Mantep kan?
1: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
2: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
2: Mantap.
1: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita, Ria Resti Fauzi, bisa dilihat.
2: Iya, bisa dilihat.
1: Juga Mbak Lis Meinawati gitu.
2: Masih
1: ya.
2: Masih cantik dan awet muda.
1: Pastinya.
2: Mas,
1: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
2: Gak nyangka kan. Wey.
1: Betul, gak nyangka RRI kita.
2: Keren loh.
1: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
2: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Oke.
2: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Lis Meinawati.
1: Yeay.
3: Selamat malam. Halo. Semuanya. Pendengar dari RRI Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
3: Keren banget.
2: Betul.
3: Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Lis.
2: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
3: Bener-bener rindu yang
2: rindu berat rindu ya berat. Mbak Lis ya. Iya.
1: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya gak sih?
3: Makanya rindu berat
1: juga. Rindu berat.
2: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang
1: nah,
2: rindu
1: ini, ya. Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Duh bestiku gitu loh.
3: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
2: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
3: Insyaallah hari Sabtu 27 Juni.
2: Di
3: ballroom
2: Golden Boutique Kemayoran.
3: Tempat kita biasa udah berapa kali
2: tempat
3: ya
2: nongkrong
3: tak.
2: Kita ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
3: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Lis Meinawati, Julian Etrijayanti ya.
1: Oke.
2: Dan Pak Gandhi tentunya.
3: Dan Pak Gandhi, ya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
3: Mas, sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
2: Loh, lagunya Ria memang
1: keren-keren.
2: Keren banget dan semuanya hits.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
3: Ya, salah satunya.
2: Iya, makanya itu terus
3: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
2: Jadi lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
3: Alhamdulillah.
1: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
2: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Lis Meinawati ini bisa memberikan support untuk
2: konsernya nanti?
1: Ikut.
2: Ceritanya gimana Mbak Lis?
1: Nggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
2: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Oke.
3: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
2: Sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu. Karena ya balik lagi

0: Semua lagunya Ria itu hit, hits uh-huh. ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa? Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria, sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
0: kamu masih muda sekali, ya kan?
2: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
0: Jadi kita pokoknya selalu support, dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
0: Alhamdulillah mendukung semuanya.
3: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
3: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke.
3: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
3: kayak
1: dulu
3: kita
1: ya.
3: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Maksi
1: kita.
3: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
2: Okay.
3: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
3: iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
1: Dan Balis ya.
0: Betul, tidak
1: enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
3: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi okay. Karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
1: kosong.
3: Ada.
1: Kosong.
2: Okay.
3: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
1: Wow.
3: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung gini,
3: nggak pasti itu mau nggak sih nyanyi lagu
1: kan,
3: aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
3: Udah, itulah
1: next,
3: itu next aku
1: ya.
3: Tuh kan.
1: Next yang Maria ya, siap.
2: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
2: Sama Mbak Lis.
4: Oh.
3: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Dengan Ikang Fauzi.
3: Oh,
2: oke.
3: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan
3: gitu ya.
1: Orang Medan.
3: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
2: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
3: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
2: ya.
1: Oke, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
2: halo,
1: cantik.
2: Halo, langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
3: Selamat malam.
5: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
3: awet
5: muda
3: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
3: Kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
3: Oke. Oh, udah alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
3: hati di belai manja.
2: Siapa itu? Balis ya. Hati di belai manja.
5: Itu Ita Hati di Belai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
5: 88.
3: Benar. Masih
1: ingat, masih ingat sebuah.
3: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
3: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: mana aja?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado. Manado
1: ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fonsi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
2: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
2: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
3: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio.
1: Nah, kok tahu sih? Aku yang tahunya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
3: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke.
7: Okay.
2: Terima kasih Bang Andi.
7: Terima kasih. Terlalu berpanjangnya proyek-proyeknya tentunya.
2: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya aku diucapin.
1: Enggak.
2: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya. Abis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
2: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
2: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita memandu acaranya.
2: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
3: Wah, kita mantap. Kepo
8: bintang tamunya.
2: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauluti.
3: Selamat ya, malam.
8: Selamat ya.
3: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
3: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya, banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal okay, mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz dan
3: terima kasih
8: semuanya,
2: Mbak. Terima kasih.
3: Okay,
8: selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Doang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Selamat siap
8: malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
3: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
2: Okay.
3: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
3: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
3: ya
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
3: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
3: Iya. Enggak tahu tuh dengernya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang kan. Cuma udah dari kecil.
3: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya, cuma ini.
2: Oh, okay,
3: karena
2: okay,
3: nenek aku tuh enggak kasih aku gak nyanyi, kasih kan orang nyumbang dulu kan. Aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi,
3: enggak dibayar.
1: Aduh.
3: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
1: Supaya
3: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
3: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi,
3: terus
2: ya.
3: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau bang. Iya. Enggak nyangka
3: dan
1: juga
3: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
1: Wow.
3: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina Mariana.
3: Dina Mariana buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
3: Terus
2: jadi dari kecil.
3: Diana Nasution.
2: Pambers.
3: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya, begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira
2: Mira Susman.
3: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
3: Pembukanya.
2: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
9: Kalau saya tuh emang
0: ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
2: Okay.
0: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Nah, bapak saya tuh emang suka menyanyi.
2: Okay.
0: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
2: Okay.
0: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: di Madiun lain,
0: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
0: Iya, iya. Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, iya, iya. Saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
0: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya. Warman.
0: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya. Iya.
2: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
3: Aku dulu.
2: Boleh.
3: Ya, dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah merit. Tiga-tiganya
1: udah merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
3: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya, iya.
3: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
3: Iya,
1: Masya Allah.
3: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
1: yang satu bisa
3: nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
2: Karena
3: aku itu pun aku kursusin.
2: Ya, dikursusin.
3: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
1: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
3: Iya.
2: Kalau Balis,
0: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
2: Oke.
0: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
0: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
3: Ya.
0: Kayaknya kalau dia ingat main. Baru main. Kalau
1: enggak ingat ya
0: malas.
3: Ya, iya. Kursusnya kayak terpaksa. Karena emaknya
1: kemauan yang suruh. Orang tua. Iya.
0: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
3: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
3: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
3: Iya, enggak tahu deh.
0: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang mau.
0: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja
3: terus,
0: aja.
3: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
0: Iya, iya.
3: Nah, oh, maksudnya anaknya.
1: Iya, anaknya.
3: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus
3: acara
1: nyanyi
3: kampusnya.
1: Ya.
3: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh, ya main gitar, ya nyanyi
2: sih. Fales, say.
1: Mbak Ria panggil aku say. Karena kita
0: paling,
1: Mas.
0: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
3: Yang perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Seru pastinya.
2: Siap.
0: Suruh nyanyi,
2: selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis.
3: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
0: ibu rumah tangga
3: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih iya, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
2: Okay. Iya. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
3: Masakannya
2: cateringnya
3: itu
0: mana loh, coba dikirim ke senang hati Mbak Ita.
2: Siap
1: masakannya.
2: Iya. Ada Pak Benijo, kalau menurut kakak-kakak berdua olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah ini agak susah jawabannya ini ya. Ya
3: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah,
1: kita otodidak ya Maria, benar.
3: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
1: vokal yang berkarakter.
3: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
1: masak. Ini suaranya
3: Ita Purnamasari nih.
1: Itu sudah ketahuan
3: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama itu orang.
1: Benar-benar suatu karunia
3: itu. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak. Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dia dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
3: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya kan.
3: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin. Aku dapat 5 golden record, satu BASF award, satu HDX award.
1: Alhamdulillah prestasinya.
2: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
3: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
2: Itu yang dulu ya.
3: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
3: Tapi dari Malaysia ya.
2: Dari Malaysia.
1: Maria ya.
3: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
1: masuk dari situ.
2: Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
3: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh
3: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan. Aku tuh baru punya anak satu kan, anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
0: Edi Siltonga,
3: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
0: setiap minggu
3: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin
1: itu.
3: Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
3: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
1: Tapi seru pastinya.
2: Oh iya.
3: ada latihan tuh, ya. Terus ada. Kita rekaman juga ya Lis ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta banyak deh.
0: Adipura
3: yang kita pendapat kali
0: program-programnya.
2: Oh iya ya, tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
3: Bukan. Memang yang program dari
2: Jaksa
3: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
3: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh DKI dan Jakarta Selatan.
1: Makanya
2: Mbak Ita mana?
1: Akrab. Aku Surabaya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
3: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh,
3: Maria ya. Suaranya kan
1: iya.
3: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
3: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun Maria. Ya. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
3: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya, enggak,
3: sampai
1: enggak
3: akhirnya
1: mungkin, Maria.
3: Kita berjumpa ya.
0: Ya.
3: Itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
3: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
3: mereka
1: bisa.
3: Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
0: langsung
3: oke okay, saat itu
0: nggak pakai
3: ABCD, terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
0: Bener.
3: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gitu, gue
0: mau nggak sih gitu.
1: Ya mau aja kok Maria
3: langsung ngapit.
1: Next, konser kedua.
2: Ya, ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah, sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke mana. Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabarin.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, kaya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
2: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lis.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, ya, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengar
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
1: ya.
3: Pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak
3: sejuk
1: banget
3: itu,
1: ya.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit
1: Allah.
3: Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya, ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah deh. Nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
0: Oh,
1: ya.
0: TV ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya. Ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
1: Enggak
3: ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
1: Iya. Bawa ular.
3: naik jadi langsung lompat dia. Ya. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Chris Patikawa. Bisa bikin Zuhra.
3: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
1: Ada albumnya ada Mas
0: dan keroncong ya.
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya Tumbaria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
3: Mengenal pasarnya. Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya, pasti. Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi.
3: Tapi alhamdulillah.
1: Gak mengkhianati hasil.
0: Iya.
3: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
1: Iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada
3: kayaknya.
1: Okay. Juga enggak ada ya. Aja.
3: Ikut pencipta aja tuh aja. Sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman.
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, ya Waini. Terus Kokoronotomo, iya, tapi disadur ke Indonesia.
1: Disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur ke bahasa Indonesia.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Juan baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Nangis luar
1: kita
0: biasa.
1: Ke penelpon dulu ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
4: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak Amin. Amin, yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
3: sehat selalu, Mbak
1: Ita. Amin.
3: Tetap semangat
0: dan semangat
1: tetap Mama. Dengan Mbak Ria Rasti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.

0: sebenarnya candunya itu di lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah.
1: Oke.
2: Siap.
1: Boleh,
2: terima kasih.
0: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
2: Siap. Oke.
0: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam Silau Pancasila.
1: Oke.
2: Okay.
0: Pak Ita selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam. Salam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepaluji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak ya?
2: Ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
3: ya betul. Ini Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
2: Oke.
3: Itu saja.
2: Oke, siap.
3: Oh ya, perlu salam balik ya tadi itu yang
1: siap,
3: tadi.
1: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
2: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Aku ya.
2: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
1: Pasti.
4: Karena kan melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Biasa.
4: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250, dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
4: Maria. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?

0: Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: Kok ada A-nya sih, Mbak? Kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: itu yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Wah,
0: ganteng.
2: Langsung GM loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku sampai kesel sampai ganteng.
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
2: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita. Iya.
4: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
2: Liz Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz
0: Menawati.
4: Liz Mirnawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya,
2: jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
2: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
1: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan nggak kan, bisa mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan okay. kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
5: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint V terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira yang Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A ke berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian ya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
5: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
5: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh ada.
5: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah, donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
2: Sendu.
5: Melodi
2: Sendu. Maria kasihan, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
2: Mbak,
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta. Gitu
2: kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca.
2: dibaca.
0: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat ya. Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri-Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
6: Betul. Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
6: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya,
0: Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
6: Cucu saya.
2: Cucunya siapa namanya Gayatri? Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Iya,
6: kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
1: Donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
2: iya
0: gimana
2: dong, pastinya
0: siap kalau begitu. Udah, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kita
2: judulnya
0: dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah, 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: itu
2: nanti
1: saya
2: featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu,
0: sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa.
1: Berasa.
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andi Satria, selamat malam. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan atau juga dari tadi Ruang Rindu Nasional ya, masih mendengarkan tentunya selamat malam. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Saya kembali ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Teh Dinda, suaranya. Iya, suaranya teh ini ada seperti apa ya, klakson gitu. Kenapa ya? Di itunya juga nih teh. Mungkin bisa di fix line kali teh ya. Kita sambung teh. Tidak terdengar dengan jelas, maaf Teh Dinda. Kita ke line fix line ada di Bau-Bau dengan Bung Albert. Kita sapa. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Bung Albert?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini di Ruang Rindu?
2: Nia dan Niyati, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca dari Nia dan Niyati. Baik, disiapkan untuk Bung Albert. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Albert.
2: Ya, selamat malam, selamat mendengarkan saja.
1: Oke, itu saja Bung Albert.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dari Bau-Bau kita ke Jakarta, ketemu dengan Mino. Halo, selamat malam Mino, apa kabar?
3: Selamat malam juga Mas siapa ini ya?
1: Oh, dengan Andes aku, Pak Mino.
3: Oh, salam kenal Mas Andes.
1: Salam kenal, Pak Mino apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada ya? Rockset dengan judulnya apa nih Pak Mino? I Stand By You. Sebentar, di lihat dulu apakah masuk pada malam hari ini. Rockset dengan I'll Stand By You. Kita Rocksetnya ada, tunggu sebentar. I'll Stand By You, itu ya. I'll Stand By You. Nah, itu dia Pak Mino malam hari ini.
3: Gak mau ya?
1: Iya, belum ada tersedia pada malam hari ini.
3: Waktu lagi mau ke Kroasia kayaknya.

0: Mbak Indah Anjani, Mbak Nat Anggita, Mbak Dewi Rate, Mbak Adin Harti, dan teman-teman buanasri.com. Selamat malam, selamat istirahat. Mas Andes, salam kenal.
1: Siap, pemirsa, salam kenal juga.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Pak Mino ya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Pak Hasanuddin. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Bang, siapa ya? Salam-salam kenal.
1: Salam kenal juga Pak Hasanuddin, saya dengan Andes.
2: Ah, Bang Andes.
1: Iya.
2: Selamat malam, salam kenal. Baru-baru saya ikutin ini nih.
1: Ah, mantap, baru. Siap.
2: Ada Pak Ita, ada Pak Ria, ada Pak Ita.
1: Iya, seru ya. Tadi mendengarkan wah, juga ya Pak Hasanuddin tadi ya. Ah, siap.
2: Aduh, alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah Pak Hasanuddin. Baik.
2: Baru dulu.
1: Kalau gitu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih untuk menemani malam ini?
2: Saya pengen dengerin lagu Cars Project Yogyakarta.
1: Wah, lagu klasik yang sungguh jadi soundtrack juga kalau kita sedang ke Yogyakarta ya. Sudah disiapkan lagunya untuk Pak Hasanuddin, mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan.
2: Saya juga buat tadi Dinda juga di Bogor juga saya dijemput.
1: Iya, betul.
2: Selamat malam tadi Dinda. Kenapa itu WA-nya bentung-bentung?
1: Iya, benar kan tadi kedengarannya ada kayak suara trompet itu, kenapa? Makanya tadi tidak terlalu
2: sinyal itu.
1: Sinyal atau juga memang ada gangguan.
2: Ya buat semua-semua seluruh pendengar Pro 1. Selamat malam saya ucapkan dari bau-bau.
1: Iya.
2: Yang tadi baru turun siapa tadi Bang? Siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Mino di Jakarta.
2: Pak Mino di mana?
1: Di Jakarta.
2: Jakarta juga.
1: Iya betul.
2: Selamat malam ya, salam kenal ya Pak Mino ya.
1: Iya.
2: Ini.
1: Salam kenal
2: buat
1: juga.
2: Seluruh pendengar semuanya dari seluruh Jabodetabek sampai ke seluruh antar nusantara.
1: Betul.
2: Oke, ditunggu lagunya Bang Andes.
1: Siap.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu untuk lagunya tadi, requestnya Yogyakarta dari Club Project. Berikutnya masih dari line telepon, saya angkat lagi dari Tebet, ada Ciguria. Halo Ciguria, apa kabar? Cigu.
3: Halo.
1: Iya Cigu, apa kabar? Selamat malam.
3: Suara Bang Andes, aduh.
1: Betul.
3: Sampai Bang Andes, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
1: lagu.
3: Ada Bang Andes, tadi gak kedengaran suaranya Bang Andes.
1: Iya.
3: Bang Andes.
1: Sehat Cigu.
3: Sama siapa Bang Andes?
1: Hari ini di Gatekeeper ada Selu, ada juga Noval.
3: Selu,
1: ya. Iya.
3: Ada keepernya juga ya. Ada tenaga saya mulai. Bang Andes, lagunya bebas kah? Bisa lagu Bancan kah?
1: Bisa Manca dan bisa dari negeri sendiri, tapi dari tahun 1980 hingga tahun 2000.
3: Berarti kalau saya lagu dari
1: siapa Cigu?
3: Patty Love Palace.
1: Dengan judulnya
3: Love Palace. Judulnya Who Can Have You Say Goodbye?
1: Who Can You Say Goodbye? Who Can You Say Goodbye?
3: Can I Have You Say Goodbye?
1: Nah ya. Iya, itu belum tersedia pada malam hari ini Cegu.
3: Oh, gitu ya.
1: Mungkin ada alternatif ya. Lagu lain dengan judul lain atau penyanyi lain.
3: Ya berarti saya lagunya dari siapa ya Bang? Ini kalau berarti bos dari ini aja deh.
1: Dari siapa tuh?
3: Siapa tuh Bang Andes dari Tony Braxton.
1: Tony Braxton.
3: Tony Braxton.
1: Dengan judulnya yang mana nih?
3: Unbreak My Heart.
1: Baik, ada disiapkan untuk Cigu.
3: Nah, mantap sudah.
1: Siap. Oke.
3: Bang Andes Satria gagal perkasa malam ini.
1: Dina siap. Dina
3: habis ruang rindu. Memori. Tapi sempat ya kenalan, sempat ngomong-ngomong Mbak Isa ya.
1: Iya, benar.
3: Bang Andes, saya selalu semua buat krunya ya.
1: Amin.
3: Tugas ya, pulangnya hati-hati. Nanti sampai di rumah. Saya pertama buat Ibu siapa nih? Ibu Rista Regan.
1: Ya.
3: Yang ada di Tebet apa di Prasi, Bu Eka, Bu Mujiyati, terus sama ini Bu Syorin, Bu Tati.

0: Saya lupa buat teman saya, sahabat saya yang ada di Bintaro, buat Haryanti, Caca Ayu di Pasohi, Bu Farida di Palu.
1: Baik.
0: Itu saja, Mas Bang Angges, Bang Andes.
1: Iya.
0: Thank you ya.
1: Sama-sama.
0: Andes, selamat berkati.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Cigu ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, saya coba akan satu persatu putarkan lagu yang sudah Anda request. Tapi sebelumnya ada WhatsApp juga yang sudah masuk dari tadi pas di Ruang Rindu Nasional setelah usai. Ada dari Bung Brandy di Bogor. Malam Ruang Rindu, malam. Lagunya dari Faris RM. Sungguh, salam rindu untuk semua pendengar Rir Pro 1 Jakarta. Untuk all crew serta penyiar yang bertugas malam ini, salam untuk Bang Ray dan Kak Puja serta Bu Maharani, semoga sehat selalu. Bogor malam ini nanjur, asik. Siap kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya Kang Brandy ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Terakhir dari Bogor ya, ada Teh Dinda yang tadi sudah menelpon by WhatsApp. Ini coba kita sapa dulu.
2: Ternyata ada
1: halo. Kumannya ya. Halo, halo Teh Dinda.
2: Halo, Andes. Kata,
1: iya Teh. Tadi di WhatsApp call-nya ada suara trompet. Gak tahu ada mungkin gangguan ada sinyal, trompet, jaringan.
2: Suara kumbang.
1: Di taman gak kumbangnya?
2: Kumbang-kumbang di taman. Oke. Terima kasih ya buat Selo ya. Selo masih ada. Novan.
1: Betul.
2: Novan masih ada ya.
1: Iya Teh.
2: Selo, Novan pulangnya hati-hati ya.
1: Iya katanya. Tadi Dinda apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Anda
2: juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Kemarin kapan hari itu dengar Andes duet sama ini Rolly.
1: Oh iya, hari Selasa pagi, betul. Libur-libur menemani.
2: Libur-libur menemani pas bola di jam 8 pagi tuh.
1: Iya betul. Tadi Dinda mendengarkan berarti memang.
2: Iya. Siapa ya? MLTR udah ada yang pilih belum?
1: Belum. MLTR dengan judulnya apa nih Teh? Mau yang mana?
2: 25 minutes.
1: Berarti 5 menit lagi udah setengah jam gitu ya.
2: Iya, makanya sebentar lagi.
1: Tunggu sebentar Teh. Dari Michael Strokenya di judulnya nih takutnya yang enggak ada. Michael Strokenya ada.
2: Kayaknya sih iya sih.
1: Iya ya, harusnya ada ya. Tapi ternyata iya Teh nih ya.
2: Tepat di jam ininya durasi waktunya nih tepat sebetulnya.
1: Betul, tapi ternyata memang belum ada Teh. Bukan belum ada, belum di malam hari ini belum masuk. Kita ada MLTR yang Sleeping Child, Pen My Love, Someday, terus juga ada That's Why You Go, I Wanna Be Around, The Actor juga kita punya. Tapi untuk yang itu iya, belum ya. Malam hari ini.
2: Di actor aja lah.
1: Di ya. Actor ya. Siap, ya, disiapkan ya. Untuk Teh Dinda
2: daripada,
1: tentunya.
2: Daripada pilih lagi penyanyi yang lain susah lagi kan ya.
1: Iya. Baik Teh.
2: Buat Andes, Satria, Selo, Nova juga tetap pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Tetap selamat dalam perjalanan sampai di rumah ya. Dari Teteh itu aja deh ya buat Andes. Ya. Lanjut, thank you.
1: Selamat
2: malam, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu akan coba diputarkan pendengar. Untuk Anda juga ingin bergabung sekali lagi di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa pikap itu?
2: Emang kenapa lu?
3: Jangan,
0: jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, yang kita tahu juga ya, untuk setiap pengabdian seorang ASN tentunya ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani dengan sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan, pendengar. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tak terduga tentunya. Program tabungan hari tua dan juga program pensiun ini menjadi masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda. Melalui aplikasi Andal by Taspen, akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman Taspen One Hour Online Service. Klaim selesai hanya dalam 1 jam, pendengar. Call centernya ini tersedia 24 jam tentunya di 1-500-919. Sekali lagi ada di 1-500-919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Dan ada Taspen Care, hadir menjangkau untuk seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Semua layanan Taspen gratis dan tanpa dipungut biaya. Waspada ya kalau ada penipuan mengatasnamakan Taspen. Informasi resmi hanya melalui website, yaitu www.taspen.co.id. Call centernya ada di 1-500-919. Dan media sosial resmi Taspen, jika dapat mungkin ya, ini dapat pesan mencurigakan gitu ya, tahan, pastikan, dan tentunya laporkan. Karena Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati.

0: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya banyak memori ya, dan juga rindu ketika mendengarkan lagu ini dari Club Project dengan Yogyakarta. Saya kembali ingin menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ada dari Via di Rangkas Bitung yang juga sudah mendengarkan dan sudah bergabung bersama kami di line telepon. Kita sapa dulu. Ada Via di Rangkas Bitung. Selamat malam Via, apa kabar? Halo? Halo Via. Nampaknya terputus. Pendengar, ada juga dari Banda Aceh ketemu dengan Kak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Cika? Suaranya nampak lagi serak ini.
1: Iya nih, suara yang sakit ini, orangnya sehat sih.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi mungkin suara karena konser 3 hari ya, kemarin 3 malam.
1: Iya, karena ini korban dari ini apa
0: tuh?
1: Piala Dunia ya.
0: Oh iya, Kak Cika juga nonton Piala Dunia. Piala Dunia dukung negara mana nih Kak Cika? Harusnya memang kita Indonesia, tapi mungkin ada negara-negara lain.
1: Sukanya sama Brazil sama Portugal.
0: Wah ya, banyak nih. Artinya kalau Portugal nanti malam main nih, ada pertandingannya.
1: Ya makanya nih, nunggu lagi deh.
0: Siap. Siap Kak Cika untuk menemani, menunggu nanti menyaksikan sepak bola dunia atau Piala Dunia. Ada yang ingin didengar pada malam hari ini di Ruang Rindu, silakan Kak Cika.
1: Pengen lagi ini aja deh, dari Rutsana ya aja deh.
0: Dari Rutsana ya, dengan judulnya apa nih?
1: Kau segalanya aja deh.
0: Kau segalanya, sebentar. Kau segalanya ada tentunya untuk malam hari aja, ini.
1: Thank you deh, Bapak Ande.
0: Siap.
1: Tugas sukses selalu ya bersama Pro 1.
0: Amin.
1: Dari Jakarta ya.
0: Siap.
1: Oke deh, Bang Andes, ada hujan gak Jakarta?
0: Hari ini terang, cerah, dan malam ini juga cerah, belum hujan.
1: Oh gitu ya.
0: Di Banda Aceh seperti apa Kak Cika? Hujan kah?
1: Hujan tadi siang ya, agak jam berapa ya, jam-jam, mau jam 3-an lagi.
0: Oh gitu?
1: Hujan.
0: Ya, iya, tapi udah berhenti.
1: Udah berhenti sih.
0: Alhamdulillah, baik kalau gitu.
1: Oke deh, Bang Andes.
0: Iya Kak Cika.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, thank you sekali lagi. Assalamualaikum, selamat tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Cika, tentunya ditunggu untuk lagunya. Bang Rey ada di WhatsApp call, tapi coba kita angkat, takutnya masih sama ini gangguan jaringan. Halo, selamat malam Bang Rey. Masih ada gangguan ini, maaf. Suaranya tak terdengar jelas. Ada suara kayak kumbang dan juga trompet, Bang Rey. Maaf ini kalau di WhatsApp call. Mungkin ada gangguan dari sinyal atau juga dari sambungan kita, Bang Rey. Tapi saya coba bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Di antaranya ada Bu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Dodo Zakaria featuring Vina Panduwinata, Lalu Kemana. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini dari Bu Iren mendengar di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satri yang tugas malam hari ini. Lagunya Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Ande. Selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Ada Kak Joyce juga di Bekasi. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce. Request lagunya Rafika Duri, judulnya Dilanda Cinta. Salamnya untuk Bang Rey, Kak Puja, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Ulan, Ibu Eka, dan semua pendengar setia Pro 1. Tetap semangat untuk Mas Andesnya. Siap Kak Joyce, semangat juga untuk Kak Joyce. Berikutnya ada Bu Eka di Tebet, minta mau diputarkan atau mau diputarkan lagu dari Melly Guslow. Ditujukan untuk Bu Saurin. Bu Dindin, Bu Muji, Bu Ana, Bu Etrustam, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Bu Ria, Bu Rista, Kak Grace, Kak Joyce juga, Bu Titi Dewi, Bu Endang, sama Bu Endang di Cisauk, Mama Tiara juga, Mbak Tia, dan Pak Parsudi, serta Kak Puja. Untuk Mas Andesnya, terima kasih kembali untuk Bu Eka. Berikutnya ada Kak Eca. Selamat malam. Halo Mas Andes dan kawan-kawan di Studio RRI Pro 1 Jakarta. Kabarnya sehat-sehat semua selalu ya, amin. Alhamdulillah sehat-sehat, semoga Kak Eca juga sehat. Judulnya Killing Me Softly, requestnya With His Song dari Roberta Flack. Spesialnya untuk Bang Andes dan teman-teman yang bertugas, selamat bertugas, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Baik Kak Eca, terima kasih. Ada juga Bang Yos di Ras Jawa di Selatan atau Rasela. Selamat rehat semuanya, semoga RRI selalu eksis mengudara. Baik Bang Ray di Cibinong, kita coba angkat ya di line telepon yang fix line kita. Halo, assalamualaikum Bang Ray.
2: Halo Bung Andes, apa kabar di kabar?
0: Kabar baik, kabar di sini Bang Ray, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, masih keburungan ya?
0: Alhamdulillah masih, coba kalau ini saya coba tampung dulu Bang Ray. Kalau tidak terputar mungkin di jam berikutnya.
2: Lagu enak nih dari Dolly Parton,
0: You Are ya. Kita siapkan, iya. Kalau sempat terputarkan alhamdulillah nih. Tapi kalau tidak mungkin di Ruang Rindu esok hari ya Bang
2: tidak
0: Ray.
2: Tidak apa-apa.
0: Baik. Kalau gitu yang ingin disampaikan untuk mendengar lain silakan Bang Ray.
2: Untuk semuanya saja deh, udah habis waktunya soalnya.
0: Betul Bang Ray, siap.
2: Semoga pada sehat semuanya. Amin. Ya sahabat-sahabat Bang Ray itu dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Demikian Bung Andes, terima kasih.
0: Siap, sama-sama Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu mendengar di putaran akhir ini ya. Tentunya untuk Anda, terima kasih. Saya sudah bacakan di WhatsApp, sudah diangkat telepon. Kalau ada lagu belum terputar di malam hari ini, Anda bisa ikuti tentunya edisi Ruang Rindu esok hari ya. Anda Satria sampai di sini di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.

Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Glider mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua, serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 23 lewat 54 menit. Tentunya saya Angela But ya, di malam hari ini kita akan tutupi siaran Florata malam ini dan kami akan hadirkan inspirasi malam atau untuk menutup segala rangkaian siaran di malam hari ini.
1: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

pendengar Anda di malam ini ya, untuk siaran bola nanti pukul 1 dini hari ya pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata malam ini. Saya Angela Wood pamit undur diri dengar Anda, dan juga operator studio kami dari Ricardus Budi Buku yang telah menemani Anda.

0: dipaksa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edisatius Endi juga menambahkan pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
1: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking.
0: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Berita terakhir, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nene mulai melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Melalui metode door-to-door, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha untuk memperbarui data sosial ekonomi masyarakat. Rahma Suci melaporkan.
3: Pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 mulai dilaksanakan di Kabupaten ND. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penduduk maupun berbagai jenis usaha untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kabupaten ND, Ima Deswantara mengatakan, seluruh bangunan akan menjadi sasaran pendataan mulai dari rumah tangga, kios, pasar, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, hingga fasilitas ekonomi lainnya seperti bank, pelabuhan, dan juga bandara. Menurutnya terdapat 3 sasaran utama dalam pendataan sensus ekonomi 2026, yakni usaha keluarga atau rumah tangga, serta sektor pertanian. Ia juga menjelaskan pendataan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan dunia usaha di Kabupaten ND. Sementara pendataan keluarga dilakukan untuk memperbarui data kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan informasi terkait aktivitas pertanian guna memperbarui potret ekonomi petani yang ada di Kabupaten ND.
4: Karena kita mendata ini door to door, semua bangunan kita akan datangi, kita akan kunjungi, baik itu bangunan usaha, pasar, usaha besar, kios, bandara, pelabuhan, bank, dan sebagainya, termasuk keluarga, rumah-rumah penduduk, rumah keluarga, masyarakat.
3: Ia menambahkan seluruh proses pendataan kini dilakukan secara digital. Untuk pelaku usaha, petugas akan menanyakan profil usaha, jumlah tenaga kerja, kondisi keuangan, sumber permodalan, kepemilikan aset, hingga keterlibatan dalam program pemerintah. Sedangkan untuk rumah tangga, informasi yang dikumpulkan mencakup kondisi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran keluarga, serta kegiatan usaha dan pertanian yang dijalankan. BPS Kabupaten ND berharap masyarakat dapat menerima tugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi real masyarakat serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Ender.

Info Florata. Tujuh rumah adat berbentuk kerucut atau mbaruniang di Desa Wairebo. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, merupakan sebuah tempat yang bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Di desa tersebut dapat dijumpai rumah adat yang hanya terdiri dari 7 buah, terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam. Dikenal dengan sebutan mbaruniang yang bentuknya mengerucut ke atas, merupakan sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Konon, leluhur mereka berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, di mana kepala kerbau dalam rumah adat adalah salah satu penandanya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbagai peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi pada 18 Juni akan kami informasikan untuk Anda pendengar. Di tahun 1812, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Inggris. Lalu tahun 1815, pasukan Inggris dan juga Prusia mengalahkan pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte di Waterloo, Belgia. Dan tahun 1975, Pangeran Musaid Arab Saudi dipenggal di depan umum di Riyadh karena pembunuhan Raja Faisal. Lalu pendengar RRI, informasi untuk Anda di tahun 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan juga 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Tahun 1989, perubahan nama Burma menjadi Myanmar oleh pemerintahan junta militer Burma. Tahun 1997, Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan mengundurkan diri di bawah tekanan setelah koalisi pemerintahannya kehilangan mayoritas di parlemen. Nah, pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama RRI ND karena masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Info Lalu Lintas.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan kini kami akan update informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Ibda Evra Mosarago, Kaurbin Opsat Lantas Polres ND. Pak Ucap, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Ucap, silakan untuk ke informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satlantas Pos ND menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Terpantau arus lalu lintas hari ini di beberapa titik kota ND terpantau seperti biasa, arus lalu lintas berjalan normal. Dan juga nampak ada beberapa titik ada sedikit keramaian kendaraan dari luar kota dan ada terpantau ada hilir mudik kendaraan-kendaraan angkut personil TNI dan Polri. Dikarenakan hari ini ada kunjungan petinggi negara RI ke kota ND. Namun tidak ada kegiatan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh tugas kepolisian. Arus lalu lintas berjalan normal di titik-titik di Jalan Kelimutu, di Jalan Soekarno, di Jalan Wirajaya, di Jalan Wisata Yohanes, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani hingga ke jalan keluar kota. Sampai saat kami melaporkan ini tidak ada laporan adanya longsoran di arah titik di arah barat ataupun di arah timur. Namun pengerjaan di kilometer 24 arah barat masih dilakukan pengerjaan pelebaran jalan. Setiap 2 jam dilakukan kegiatan rekayasa lalu lintas buka tutup arus lalu lintas. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami menghimbau kepada masyarakat jika ada menemukan tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas silakan menghubungi call center kami 110, kami akan siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, Pak Ucap, nah ini bagaimana dengan persiapan keamanan yang dilakukan oleh Polres ND untuk menanti begitu ya kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten ND, Pak Ucap.
2: Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kunjungan RI2, kegiatan sesuai dengan SOP, Polri dibawa kendali Pas Pampres atau TNI Angkatan dalam hal ini dibawa pengendali TNI. Jadi sifatnya kami adalah keamanan untuk jalur, tetapi tidak ada hal khusus yang dilakukan karena semua berjalan normal. Okay. Namun petugas kami mungkin akan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas dan tidak ada kegiatan rekayasa lalu lintas, semua berjalan normal. Demikian tentunya seperti itu kan ya. Iya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ucap untuk informasi pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Salam presisi.
2: Salam presisi.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja, mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita sudah sampai di sesi wawancara untuk kesempatan pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar RRI, kita ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah tour tekstil jadi supporting event Festival Lama Kholot. Kita tahu Festival Lama Kholot ini tidak hanya menjadi ajang pelestari budaya, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang akan meramaikan Festival Lama Kholot tahun ini adalah tur tekstil pendengar yang menghadirkan pengalaman mengenal lebih dekat kekayaan tenun khas Lama Kholot dari para penenun dan juga sentra-sentra tenun di Lembata. Nah, lalu seperti apa konsep kegiatan ini, apa tujuan yang ingin dicapai, dan juga bagaimana manfaatnya bagi para pelaku tenun serta masyarakat? Kita akan berbincang pagi hari ini dengan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat. Pendengar sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Anton, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Leli, selamat pagi pemirsa RRI.
0: Iya, Pak Anton, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dan memberikan informasi ya terkait dengan tur tekstil ini jadi supporting event Festival Lama Kholot. Nah, Pak Anton, tahun kemarin juga tenun dilibatkan begitu ya di dalam Festival Lama Kholot ini. Nah, untuk tahun ini konsepnya seperti apa nih? Tur tekstil.
1: Iya. Oke, Pak Mirsa RRI, sebenarnya dari awal gagasan Festival Lama Kholot itu, tenun salah satu isu utama yang kita angkat di dalam pagelaran Festival Lama Kholot, karena sebenarnya tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Nah, oleh karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya seperti alat bukti, Bu Leli. Bagaimana dari generasi ke generasi, heritage tenun itu tetap terjaga oleh komunitas, secara khusus Lama Kholot. Hanya kemudian kita sudah mulai berkembang, Bu Leli. Jadi tidak dibatasi tenun Lama Kholot saja, tetapi dari tenun Sika, tenun Ende, tenun Timur, tenun Sumba juga sudah ikut bergabung di Festival Lama Kholot. Jadi kita mulai memperluas isu tenun yang sebenarnya wastra. Mungkin di tahap berikutnya kita wastra Lesser Sunda Island ya, kepulauan di NTT. Nah, dia terus berkembang. Ya, siapa tahu satu waktu juga kemudian menjadi ajang dari Wastra Indonesia di Lembata setiap tahunnya. Karena kita sudah punya segmen khusus, Bu Leli, dari para kolektor tenun dunia. Jadi konsep kita ada dua terkait dengan tenun. Jadi yang pertama itu adalah kita pelestarian tenun, yang mana komersialisasi sudah menggeser tradisi tenun tradisional. Kemudian orang menenun dengan benang pabrik, warna kimia, hanya untuk mengejar profit, komersialisasi. Tetapi lupa tradisi. Bagaimana tenun itu adalah inspirasi hidup, ya, gambaran kemandirian. Bagaimana orang mulai menanam kapas, memintal, mewarna secara warna alam. Kemudian mengerjakan semua secara tradisional. Yang diikutkan di dalam proses semuanya itu adalah ya totalitas jiwa, seremonial, ritual yang dibuat. Jadi tradisi itu yang sebenarnya mau kita hidupkan kembali. Jadi tenun tradisional yang sudah banyak, pemirsa RRI, sudah hilang. Kampung-kampung yang dulu punya tenun tradisional yang luar biasa sekarang punah, tidak ada lagi. Nah, inilah kita menghidupkan dengan konteks kita combine. Sebenarnya ada satu yayasan yang bekerja bersama dengan kita untuk bagaimana menghidupkan proses ini. Kemudian kita menginspirasi teman-teman di luar Indonesia untuk yang punya minat dengan budaya dan tenun, ya kita ajak bergabung. Di tahun ini, pemirsa, Bu Leli, kita punya dua event tur tenun Yang satu sudah dilakukan kemarin pra-eventnya di bulan Mei tanggal 11. Itu ada 14 wisatawan mancanegara kolektor tenun yang datang ke Lembata. Itu tur, itu khusus untuk kita membuat eksibisi tenun tradisional. Jadi itu yang masuk di dalam pre-eventnya. Sementara di main event di tanggal 1

0: Lembata 30 Juni dan akan meninggalkan Lembata tanggal 7 Juli. Ya, demikian Bu Leli.
1: Oke, jadi ini keren begitu ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tadi juga dijelaskan ya, bahwa sudah lebih luas begitu ya untuk tenun yang diperkenalkan ya dalam Festival Lamaholot ini, tidak hanya tenunan dari Lamaholot sendiri, tetapi berbagai daerah di kabupaten tetangga ND, misalnya Sika, itu juga dilibatkan ya begitu ya. Nah, ya, apakah ya pernah dalam event yang sama ini hanya menonjolkan tenunan Lamaholot saja?
0: Kita di tahap awal Festival Lamaholot itu digelar di tahun 2015 pertama kali kita gagas dulu. Nah, itu memang hanya tenun Lembata saja.
1: Oh iya.
0: Kemudian bergerak di tahun 2016 itu kita tuan rumah bergilir Bu Leli Festival Lamaholot ini. Meskipun gagasannya di Lembata, di tahun 2016 kita gelar Festival Lamaholot di Kalabahi, Alor.
1: Oh iya.
0: Kemudian di tahun 2017 kita gelar Festival Lamaholot di Larantuka, Flores Timur. Nah, sebenarnya ide dan gagasan ini untuk menghidupkan apa ya, seperti kita menyebut walking area. Jadi kerjasama grup
1: di Lamaholot begitu
0: di dalam kawasan Lamaholot yang notabene ada 3 kabupaten di dalamnya. Nah, setelah bergerak dari waktu ke waktu, minat dari para wisatawan segmen kita rasanya tidak cukup kalau itu kemudian hanya tenun Lembata, hanya tenun Alor, hanya tenun Flores Timur. Dia akan bergerak hidup. Dan satu waktu sebenarnya kalau ide dan gagasan ini kuat, kita sudah pernah diskusi dengan Kementerian Pariwisata. Konsep ini mau diangkat lebih luas. Ya, mungkin saja Wastra Indonesia dan itu akan bergabung di dalam Festival Lamaholot. Dan kita seluruh Wastra Indonesia bisa datang di Lembata dan seluruh segmen pasar kita di luar negeri kita akan hadirkan di Lembata. Dan secara khusus untuk NTT ini sangat sangat terkenal. Diskusi terkait dengan tenun, dan kita punya grup textile tour ya, dan saya akan bicara di luar negeri beberapa waktu yang akan datang tentang tenun ini, dan berharap di tahun depan Bu Leli ini akan lebih luas konsumen kita, dan kita mau menghidupkan tenun tradisional dan segmen kita secara khusus tenun tradisional, jadi sustainable yang kita dorong di sana.
1: Dan ada 2 yayasan begitu ya yang berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan ini ya, tentang tour tekstil ini. Boleh disebutkan ini bekerja sama kolaborasi dengan yayasan mana, dan ini sudah sejak kapan begitu?
0: Ya, jadi kalau kita sebenarnya di lokal kita di Lembata, sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan ini sudah lama sekali, hampir 26 tahun. Tetapi kita kemudian melegalkan aktivitas karena bekerja sama dengan pihak luar, maka kita perlu mendorong dengan foundation Bu Leli. Nah, foundation kita itu namanya Yayasan Oring Titen Senaren, itu dalam bahasa Lamaholot itu kalau diterjemahkan Yayasan Rumah Kita Baik. Ya, jadi Yayasan Rumah Kita Baik. Kita bekerja sama dengan salah satu dari luar negeri, secara khusus dari Melbourne, itu namanya Recreate Creative. Jadi kita bekerja sama di dalam tukaran informasi, kemudian para pencinta ya seperti crafter ya, craft mereka pencinta kerajinan-kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh ibu-ibu di kampung-kampung. Nah, kemudian mereka hadir. Nah, hadirnya mereka itu bukan menonton, tetapi mereka turut terlibat. Jadi nanti aktivitas ketika di festival nanti Bu Lelu, nanti mereka ini akan hadir dan bersama artisan kita di kampung, mereka belajar memintal benang, mereka belajar mewarna benang. Jadi setiap hari kami berada di satu kampung, kemudian full hari itu mereka bersama penenun di kampung itu belajar memintal. Besoknya kami pindah ke kampung lain, mereka belajar mengikat motif. Mereka hanya ingin tahu seperti apa artisan kita di kampung-kampung, ya notabene

0: dalam tanda petik luar biasa sekali artisan kita yang ada di kampung-kampung itu, Bu Leli.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi live in begitu ya para ya, tamu-tamu mancanegara yang tur ke kampung-kampung ini. Nah, ini kampung-kampung mana sajakah yang akan dikunjungi begitu dalam touring ini?
0: Jadi kita sekarang mengcombine Lama Holot. Jadi nanti di hari pertama kami grup itu akan berada di Flores Timur, di Ile Mandiri.
1: Oh, iya.
0: Kemudian di hari kedua nanti grup itu akan ke Solor, Pulau Solor. Hari ketiga dan seterusnya sampai tanggal 7 Juli itu mereka berada di Lembata.
1: Di Lembata.
0: Kemudian nanti mereka grup ini juga kita combine, sudah mulai combine dengan di luar itu ke Sumba. Sampai dengan tanggal 12 Juli. Jadi setiap tahun kita akan arrange grup ini secara fokus Lembata menjadi mainnya. Sementara pulau-pulau lain kita menyebutnya menjadi supporting. Jadi mainnya ada di Lembata.
1: Okay.
0: Sedangkan di desa-desa di Lembata sendiri, Bu Leli, nanti ada di Ile Ape. Jadi di Lembata kita punya geografis tenunnya itu ada tiga yang paling dominan. Ada geografis tenunnya Ile Ape, kemudian tenun Atadei, jadi nanti ada di Ile Ape juga, di Atadei, di desa Atabolo. Nah, secara khusus di desa Atabolo juga, di tur yang di tahun lalu, Bu Leli, itu para pesertanya memberikan donasi untuk dibangunnya rumah tenun di desa Atabolo. Nah, jadi di tahun ini kita hadir lagi di desa Atabolo yang dibantu untuk pembangunan rumah tenunnya. Kemudian nanti di Lama Lera juga, di desa Tapo Bali juga, ya. Kemudian di desa Lama Wolo. Jadi banyak hal yang mereka belajar, tidak sebatas tenun. Nanti juga mereka belajar bagaimana produksi garam secara tradisional dan membuat packaging garam dari daun lontar. Jadi mereka juga craft rumah tangganya itu yang mereka belajar juga. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Anton, ini kenapa memilih daerah-daerah tersebut? Di Flores Timur itu Ile Mandiri, kemudian ada Solor juga, terus di Lembata itu Ile Ape, Desa Atabulu, Lama Lera, Tapo Bali, kemudian ke Sumba. Kita skip untuk Sumba begitu ya. Kita fokus ke
0: Lama Holot.
1: Lama Holot, karena ini bicara soal festival Lama Holot, Pak Anton. Silakan.
0: Sebenarnya dalam rekaman kami, Bu Leli, jadi saya sejak 26 tahun coba meriset tenun. Ternyata tenun tradisional itu sangat kuat dan hidup di tahun-tahun yang lampau ya, di tahun 60-an, 70-an. Sampai di 80-an di wilayah-wilayah yang kami pilih ini. Di wilayah yang kami pilih ini sekarang tenun komersialnya sangat luar biasa. Tenun tradisionalnya hampir hilang. Nah, kita masuk dengan program ini sebenarnya kita menghidupkan yang tenun tradisional. Jadi hadirnya program ini menghidupkan kembali tenun tradisional di wilayah itu yang notabene dalam rekaman kita mereka punya tenun tradisional yang luar biasa, tetapi sekarang diambang punah. Nah, wilayah-wilayah itulah yang kita pilih, Bu Leli.
1: Sebenarnya keunikan dari tenunan Lama Holot itu apa yang ingin diperkenalkan begitu, Pak Anton?
0: Dalam temuan saya itu ada dua konteks besar dari tenun.
1: Apa itu?
0: Yang pertama adalah konteks fungsi tenun itu, dan yang kedua adalah style dari tenun itu ya, model dari tenun. Fungsi dari tenun, tenun tradisional itu memiliki fungsi yang sejalan dengan kehidupan secara umum masyarakat. Karena kain tenun itu adalah mahar kawin yang digunakan. Jadi dari klan marga laki-laki membawa gading dalam budaya Lama Holot, membawa gading gajah. Nah, klan marga perempuan harus menyiapkan kain tenun tradisional itu. Dan harga gading yang diberikan itu tidak dalam nilai rupiah, tetapi dalam nilai berapa sarung, berapa kain tenun. Nah, itu tradisi sejak dahulu kala. hanya disayangkan kemudian bergerak makin ke sini karena tenun tradisional itu tidak dibuat, maka hampir bergeser tradisi ini. Nah, oleh karena itu kita kemudian cepat untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kemudian menggunakan tenun tradisional sebagai mahar, dihidupkan kembali sehingga tradisi-tradisi ini tidak putus karena ada satu segmennya terlepas yang tidak bisa jalan, ya contoh di tenun tradisional. Nah, kita optimis karena yang kita lakukan itu kemudian dari waktu ke waktu mulai berkembang. Saya ambil contoh di Solor, 2018 dan 19 saya berada di Solor membantu ada 18 desa yang mereka memang punya tenun tradisional luar biasa tapi punah, hilang sama sekali. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Kita masuk dengan membuka kebun tenun. Jadi kita menanam kapas, menanam bahan pewarna yang benih-benihnya alami, saya bawa dari Lembata. Betul. Nah, di tahun 2019 setelah mereka kemudian memproduksi, memintal, membuat warna alam, kemudian kita membuat pameran, saya membawa di tahun 2019 ada dua kapal wisatawan mancanegara yang pencinta tenun untuk datang ke Solor. Dan bersyukur sampai dengan sekarang itu berkembang. Nah, kami fokus di desa Pamakayo di Solor. Nah, desa ini memang fokus dalam program kita untuk menghidupkan tenun tradisional dengan pewarnaan khas mereka seperti kaktus yang ada di Solor. Nah, kemudian di Ile Mandiri juga sama. Tenun tradisional di kawasan yang mereka menyebut Baipito itu luar biasa, tetapi punah. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Nah, sekarang kita kemudian mendorong mereka kembali lagi untuk mengerjakan tenun tradisional itu. Yang kemudian tenun tradisional itu memiliki fungsi yang luar biasa secara tradisi. Nah, oleh karena itu Bu Leli, kita coba dulu di 3 tahun terakhir mendorong untuk tema dari festival Lamaholot itu jadi Tuetan Agolowo, kalau menerjemahkan kasarnya, memintal untuk membungkus kampung. Kemudian Tanetan Tuetana itu menenun untuk membungkus bumi. Jadi spirit dari tenun itu luar biasa sekali. Kalau kemudian ini dihidupkan dan ini diwariskan turun-temurun, dan kita bisa flashback ke belakang, Bu Leli, 700-an tahun yang lalu. Ketika Patola di zamannya perdagangan sutra ya, dulu perdagangan sutra. Nah, Patola dari Persia dan Gujarat yang datang masuk ke Maluku, yang dimana komunitas Lamaholot ini masih tinggal di sana, nenek moyang. Kemudian mereka barteran. Dan oleh orang Lamaholot menyebutnya ketipa. Patola ini sangat luar biasa di dalam diskusi wastra dunia. Dan itu ada di dalam komunitas Lamaholot yang sekarang sedang kita hidupkan. Nah, ini luar biasa sekali karena memiliki catatan sejarah, heritage, dan ya kita mau menyebutnya ini adalah artifaknya orang Lamaholot yang menggambarkan bagaimana kerajin, kita tidak menyebut dia kerajinan, tetapi heritage ini dari generasi ke generasi dia tetap turun dan terjaga sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang kita sudah dorong dari secara khusus Ile Ape, Bu Leli, itu sudah mendapatkan warisan budaya tak bendanya di tahun 2017 lalu.
1: Oke, dan untuk penenun-penenun sendiri apakah masih cukup banyak nih penenun-penenun yang benar-benar menggunakan peralatan dan juga bahan-bahan tradisional begitu Pak Anton?
0: Secara khusus untuk di wilayah yang sekarang dalam program kita, yang Ile Mandiri dan Solor itu sedang dalam proses di tahap awal ya, masih di tingkat awal. Tetapi kalau di Ile Ape, di Atadei, di Lamalera dan Tapo Bali, itu sangat terjaga. Termasuk salah satu dari alor itu di Ternate. Nah, di Ternate mereka dengan pewarna dari laut. Hanya mereka menggunakan, karena mereka tidak berkebun di Pulau Ternate, jadi mereka menggunakan benang dari pabrik. Tetapi kita mengharapkan paling tidak aktivitas memintal benang dan seluruh keseluruhan proses itu bisa terjaga sebagai warisan sehingga generasi muda masih terus belajar. Secara catatan kami Bu Leli itu ya. Di secara khusus di Pulau Lembata di Ile Apia tadi itu sebenarnya tiap rumah itu mereka memiliki alat tenun. Nah, sayangnya penenunnya itu berusia lansia ke atas. Iya. Sementara yang regenerasi yang sekarang ini belum terlalu kuat. Tetapi dengan masuknya program kita, hadirnya kita bersama mereka terus seperti kita mengupgrade terus. Melihat bagaimana ada penenun baru yang terlibat, ada generasi muda yang ketika kita turun kemudian mereka tampil anak-anak SD memintal benang. Nah, ini kita mengupgrading dari tahun ke tahun sehingga kita bisa membaca pertumbuhan dan perkembangannya ini terus terjaga. Hal yang paling penting juga sebenarnya program pemerintah ikut. Kami ambil contoh di Lembata sudah pernah digagas melalui kurikulum untuk muatan lokal yaitu program untuk dari tingkat pemula ya di SD itu mereka belajar memisahkan biji kapas dan kapas membersihkan dan memintal. Ya bergerak terus sampai ke SMP, SMA diharapkan mereka sudah bisa mengikat motif dan mewarna. Jadi kalau di tingkat level elementarinya ya di sekolah dasar, di SMP, di SMA-nya ini secara jenjangnya itu oleh pemerintah itu dibuat, saya pikir ini juga akan terus terjaga. Dan sebenarnya pada konteks utama, ya mau dibilang kalau di dalam konteks kita bersama Wastra Dunia, bukan kainnya saja yang menjadi nilai ekonomi, tetapi keseluruhan the story ya. Ya, story sejarah. Daripada tenun itu bagaimana kemudian penenun itu melakukan mulai dari seremonial jadi totalitas jiwanya ada di dalam tenun dan sampai sekarang juga Bu Leli ada cerita nih dari Pulau Adonara. Jadi nama tenunnya itu tenun tenopon. 10 hari sebelum ibu melahirkan si ibu itu harus mengenakan tenun yang namanya tenopon. 10 hari setelah melahirkan dia membung dengan bayinya yang digendong harus berada di dalam tenun itu. Nah, spiritnya sangat luar biasa. Nah, ini sesuatu yang bagi saya perlu kita angkat, perlu kita lestarikan dan terus kita jaga supaya konteks ini hidup. Di Adonara juga ada satu desa yang menjadi program kita itu di Desa Lamahelan. Di Adonara sendiri tertinggal 2 desa, Bu Leli, yang masih menjaga tenun dengan warna alam, benang pintal. Nah, ini kita harapkan juga dengan konteks yang lebih luas. Ya, sebenarnya ini seperti prime ya, mover saja. Yeah. Jadi kita membuat move untuk supaya tradisi ini hidup, tetap. Karena pengalaman saya selama 26 tahun, dulunya mereka mengatakan ini dibuat terus siapa yang mau beli karena harganya mahal. Tetapi sekarang pasarnya ada. Mereka mengerjakan setahun dapat 1, itu pasar memintanya 2. Jadi tidak cukup waktu untuk dia bisa mengerjakan. Tapi kami berbangga, banyak penenun. Pengalaman saya nanti Bu Leli pada saat nanti kalau hadir di festival bisa wawancara. Banyak sekali penenun yang membiayai anaknya kuliah, single parent. Iya. Membiayai anak kuliah dari hasil yang kami fasilitasi untuk mengakses pasar dari luar negeri dengan tenun mereka. Banyak sekali penenun yang mampu membiayai anaknya sekolah hanya dengan akses pasar yang kita bangun. Keren. Dengan tenun tradisional yang mereka kerjakan. Nah, bagi saya pasar tidak masalah karena kami menghadirkan pasar itu, kami memfasilitasi pasar itu untuk para penenun kita. Penenun kita tidak dibawa ke Jakarta. Kain tenunnya tidak dibawa ke Jakarta. Konsumennya yang dibawa ke dapur kerja mereka. Nah, itu konsep utama kita untuk supaya harga bukan menjadi ukuran utama. Tetapi para konsumen kita, para kolektor, mereka melihat bagaimana penenun kita berada di dapur kerja mereka setiap hari. Itu menginspirasi sekali ya.
1: Baik, Pak Anton, ini tadi disampaikan bahwa ada 11 turis mancanegara yang datang begitu ya. Ini dari daerah mana ya saja nih sebelum kita akhiri?
0: Ada 3 dari Amerika, kemudian yang sisanya semua dari Australia. Ya, jadi mereka nanti hadir di Lembata dari tanggal 30 sampai 7 Juli.
1: Sampai 7 Juli, terus lanjut ke Sumba begitu ya, Pak?
0: Ke Sumba,
1: Pak Anton. Oke, Pak Anton, sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan pemerintah terhadap pelaksanaan tur tekstil ini untuk mendukung Festival Lembah Holot dan juga pengembangan ekonomi kreatif di Lembata?
0: Harapan kita lebih kepada bagaimana semua stakeholder Pulelia, semua komponen yang ada, tidak hanya penenun, tidak hanya juga masyarakat lokal, tidak juga hanya pemerintah, bagaimana semua berkolaborasi, kemudian konteks yang digagas ini ya paling tidak harus semakin lebih besar dari waktu ke waktu. Jadi kita bersama-sama menghidupkan konteks ya dalam bahasa Lamaholot, tuetaan agalowo tanetaan towetana. Nah itu luar biasa Bu Lele. Itu saja pesan kita dan saya pikir temanya itu sangat membungkus seluruh aktivitas kita dan mempunyai spirit yang utuh di dalam pelaksanaan festival. Hanya alat saja ya, hanya media, tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana ini semua menginspirasi kita untuk menggerakkan, ya mau dibilang pemajuan budaya. Jadi dari ada aspek pelestarian, ada aspek penyelenggaraan, ada aspek pemanfaatannya, dan semua aspek itu harus dikerjakan secara bersama-sama, tidak bisa satu pihak saja. Mungkin itu saja Bu Leli.
1: Sukses Pak Anton dan juga Lembata untuk penyelenggaraan Festival Lembah Holot, termasuk di dalamnya ada tur tekstil ya, yang sudah kita dengarkan ceritanya akan berlangsung pada main event 1 sampai dengan 4 Juli di beberapa wilayah tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Anton. Terima kasih Pak Anton, selamat pagi, salam hangat dari Indik Kota Pancasila.
0: Terima kasih, salam hangat buat pemirsa RRI.
2: Stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar langkah

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini adalah panduan terperinci dan menginspirasi tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang positif dan menghilangkan kebiasaan yang merugikan dalam hidup kita. Buku ini merinci prinsip-prinsip psikologis dan neuroscience di balik kebiasaan, menunjukkan kepada pembaca bahwa perubahan kecil atau yang disebut atomic habits dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Beberapa bahasan dalam buku ini diantaranya adalah kekuatan kebiasaan atomik. Buku ini membuka pembahasan dengan menguraikan kekuatan kebiasaan atomik. James Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten dan terus-menerus dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Ia memaparkan konsep agregasi kecil, di mana perubahan kecil secara kumulatif membentuk perbedaan besar. Pembaca diajak untuk melihat kebiasaan sebagai suatu proses daripada tujuan akhir, dan bahwa kebiasaan-kebiasaan atomik adalah kunci untuk meraih perubahan yang berkelanjutan. James Clear membahas hukum pertumbuhan yang tidak terlihat, yang mengilustrasikan bahwa kemajuan kecil seringkali tidak terlihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi, seiring waktu, hasilnya dapat menjadi luar biasa. Ia menyatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman ini mendorong pembaca untuk fokus pada proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir. Dalam buku ini, Clear memperkenalkan rumus perubahan yang memberikan pandangan mendalam tentang dinamika di dalam proses perubahan. Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap pada kebiasaan lama, dan kebiasaan baru harus lebih menarik daripada kebiasaan lama. Begitu juga rasa benci terhadap kebiasaan lama harus lebih besar daripada rasa benci terhadap kebiasaan baru yang diinginkan. Rumus ini memberikan pandangan yang lebih terinci tentang mekanisme perubahan. Clear juga menyoroti peran pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi pendorong kebiasaan positif dan kemudahan perubahan. Pembaca diajak untuk memikirkan dan merancang lingkungan mereka agar mendukung kebiasaan yang diinginkan, sambil mengurangi atau menghilangkan godaan dari lingkungan yang tidak mendukung. Clear mengajarkan pembaca untuk berfokus pada proses lebih daripada hasil akhir, dengan menyajikan berbagai studi kasus dan contoh nyata. Ia membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan berasal dari upaya konsisten dan perubahan kecil sepanjang waktu, dengan menjadikan perubahan sebagai kebiasaan, bukan sebagai pencapaian tunggal. Pembaca diarahkan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Buku ini tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang cara mengimplementasikan Atomic Habits dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits, karya James Clear, adalah sumber yang kuat dan relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk meraih perubahan positif dalam hidup mereka melalui pembentukan

Pendengar-dengar di mana pun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini ada dua topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya tadi sudah kami hadirkan terkait dengan tur tekstil jadi supporting event dalam Festival Lama Holot. Pendengar, kami sudah update dengan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tembata, Antonius Bugalia Nurat, STMM. Dan kami juga saat ini masih terus mencoba menghubungi narasumber kami, PLT Sekda ND, Gabriel Dela, untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan juga terkait dengan kunjungan dengan Wapres ke Kabupaten ND. Pendengar, agendanya seperti apa? Kita akan dengarkan ketika kami nanti akan sudah tersambung dengan narasumber kami, Gabriel Dela. Dan pendengar, 4 menit lagi kita akan segera tiba pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI.